Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Amang dan Naka, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Iya, lagu Sunda dari Teh Deti Kurnia almarhumah ya, Bulu-bulu gitu. Ini ceritanya Mang Yamang ya, yang menceritakan tentang sebenarnya lagunya simpel-simpel aja gitu ya, lagu pantun Sunda ya. Jadi buludru, jadi ada seorang wanita yang ingin dibeliin pakaian ya, berbahan dasar beludru gitu. Jadi inspirasi lagu Abang Denaka. Baik, pagi hari ini sebelum kita hadirkan hari ini dalam sejarah, kita akan jalan-jalan dulu ke Kampung Madras Kota Medan ya, yang menghadirkan nuansa yang unik The Little of India-nya Kota Medan. Kita dengarkan kembali.
1: Gaure Asia, darke shoes Asia, darke tera ghar jayega isme. Tera ghar isme chal jayega pura shoes dekh.
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Matariswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
3: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini disebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada Jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila kan, begitu kan. Jadi teman-teman berupaya, hari ini Bang kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi, Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang kurang lebih ada 300 kakak, Bang.
0: Oh,
3: 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonias itu ada pura, Pura Agung Raksabuana, yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonias. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan, dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya, Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
3: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari, yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha, tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Marcit di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat ini, kita bilang ekspatriat itu harmonis, apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya, jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak, Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Dipawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: lagu Melayu ya, Bujang Pelaja, Abang Deraka ya. Dan Melayu ini memang identik dengan pantun ya. Ada yang bisa pantun? Kalau saya bilang pantun, Anda cukup jawab cakep. Sebenarnya nggak cakep ya. Harusnya kalau misalnya di Medan ini ahoy gitu ya, ahoy, ahoy. Oke, pantunnya apa ya? Apakah masih seperti yang dulu? Oke deh, kalau kalah kalah tuan ya ke Simpang Limun ya. Beloknya pula ke Tanjung Sari, ya kan? Daripada Anda hari ini melamun, ya udahlah mendingan bergabung bersama program 4 RRI. Gitu ya. Ya udahlah Bang Danaka, informasi berikutnya tentang hari ini dalam sejarah ya. Tentunya tanggal 19 Mei juga memiliki momen-momen penting yang patut kita tahu ya Bang Danaka. Di antaranya adalah Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Nah, melansir dari laman Pengadilan Militer 103 Padang, Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei di Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para veteran pejuang bangsa ya. Peringatan ini ditujukan bagi para veteran yang mengalami cacat fisik akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nah, sejarah peringatan ini bermula dari berdirinya Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat di Yogyakarta pada tahun 1949. Setelah itu dibentuk pula Pusat Rehabilitasi Solo yang memiliki fasilitas dan keahlian khusus dalam penanganan penyandang cacat hingga dikenal di berbagai negara berkembang. Jadi pada tanggal 18 Mei tahun 1950 dibentuk Ikatan Invaliden Indonesia sebagai wadah perjuangan bersama. Organisasi tersebut kemudian berubah nama menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia pada tahun 1959. Nah, jadi KCVRI ini berperan sebagai organisasi yang memperjuangkan hak serta kesejahteraan para veteran penyandang cacat ya. Kini KCVRI ini telah dilebur ke dalam Legion Veteran Republik Indonesia agar perjuangan dan pembinaan veteran dapat berjalan lebih terpadu.
1: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

0: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Balik lagi di acara hari ini dalam sejarah Abang Dedaka. Berikutnya adalah hari IBD sedunia. IBD itu apa ya? Nah, ini ternyata hari Inflammatory Bowel Disease, Abang Dedaka. Jadi peringatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para penderita yang berjuang menghadapi penyakit tersebut ya. Dan menukil laman National Today, IBD merupakan sekelompok penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Dua jenis IBD yang paling umum adalah colitis ulceratif yang menyerang usus besar dan penyakit Crohn yang dapat menyerang bagian manapun dari saluran pencernaan ya. Nah, beberapa gejala IBD sering muncul antara lain ada diare, sakit perut, kelelahan, pendarahan dubur ya, maaf ya, hingga penurunan berat badan. Nah, meski umumnya tidak bersifat fatal, penyakit ini dapat memicu komplikasi keseharian kesehatan yang serius, tentunya berpotensi membahayakan nyawa. Dan hingga kini penyebab pasti IBD masih belum sepenuhnya ditemukan ya. Jadi peneliti telah menunjukkan bahwa penyakit ini diduga berkaitan dengan reaksi sistem imun, faktor genetik, keturunan serta lingkungan dan gaya hidup ya. Yang pasti kalau untuk kita yang sehat nih harus bisa memperhatikan pola hidup sehat begitu Abang Dedaka ya. Hindari makanan-makanan ataupun asupan yang non real food ya. Kadang kita terlena dengan makanan-makanan olahan sintetis begitu ya, enak gitu ya Bang Nenaka. Saya juga menyadari enak loh, tapi tidak mesti harus setiap hari ya, karena butuh asupan yang alami untuk tubuh kita lebih sehat lagi. Selamat mendengarkan untuk Anda.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Lagu berbahasa Simalungun ya, Bang Dakar Ramawati Boru Saragih ya, Marpasar Serong ya. Ini bentuk pasarnya Serong atau gimana ya? Karena di sini ada juga jalan Pasar Miring gitu ya. Nah, ini Pasar Marpasar Serong ya, unik banget ya lagunya Bang Dendaka. Kita balik lagi di acara hari ini Abang Dendaka tentang sejarah ya, mengenai tanggal 19 Mei. Nah, diperingati juga sebagai Hari Dokter Keluarga Sedunia. Begitu Abang Dendaka, ini untuk mengapresiasi tentunya peran dokter keluarga dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ya. Dokter keluarga dikenal tentunya berperan memberikan perawatan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan lebih dekat dengan kondisi pasien Abang Dendaka. Nah, dalam situs National Today disebutkan bahwa gagasan penghormatan terhadap profesi dokter telah dimulai sejak tahun 1933 di Georgia ya, Amerika Serikat. Nah, gagasan tersebut diprakarsai oleh Dora Brown Elman, istri dari Dr. Charles B. Elman, untuk menghormati dedikasi dan jasa para dokter. Nah, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1934, peringatan Hari Dokter mulai diterapkan secara resmi oleh Aliansi Medis Negara Bagian Georgia. Peringatan itu kemudian berkembang menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi dokter dalam dunia kesehatan. Adapun Hari Dokter Sedunia secara khusus baru dideklarasikan pada 2010 lalu oleh World Organization of Family Doctors atau WONCA. Peringatan ini bertujuan memberikan pengakuan kepada dokter keluarga di seluruh dunia atas perannya dalam menjaga kesehatan masyarakat. Anda punya dokter pribadi gak sih? Kalau saya ada sih di rumah. Bukan hanya sekedar dokter ya Bang Danaka, tapi pasangan kita ya. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda.

0: Di pagi hari ini Abang dan Naka, dan tentunya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan kabar berita Pro 4 serta tentunya Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Abang dan Naka, kami pastikan untuk Anda kita akan hadir Markobar ini selama 1 jam ya, dengan ragam acara dan juga tema-tema yang kita sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Prompat. Abang dan Aka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang dan Aka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Ya, membuka sajana acara Markobar ya. Lagu berbahasa Mandailing Tubuni Marga dari Ivan KDI featuring Ovi Fristi, Abang Danaka. Tubuni Marga, tadi kita dengarkan nama-nama marga yang ada di Mandailing ya. Baik, di pagi hari ini Markobar untuk Anda selama 1 jam kita akan sama-sama menikmati acara ini dengan hadirnya interaksi untuk Anda ya. Dan tema yang kita akan suguhkan untuk Anda tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Pertanyaannya, ada nggak sih koperasi di sekitar rumah Anda, ataupun pernahkah Anda menjadi anggota koperasi atau malah menjadi pengurus koperasi ya? Nah, ini berkaitan tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan hadirkan Markobar di pagi hari ini. Yang ingin bergabung boleh silakan di 061-846-3115 ya. Pertanyaannya nggak susah-susah amat kok ya. SMS dan WhatsApp di 0811-6144-248 ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa pendengar kita yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kita ya. Assalamualaikum Mas Kiki, selamat pagi. Saya lagi dengerin Pro 4 RRI Medan. Oh iya, selamat pagi juga untuk Bu Arbiati ya. Sembari kerja rumah tangga ya, bentar lagi mau ke kantor katanya gitu Bu Ade di Marelan Pasar 5. Salam sehat selalu. Oh ya, terima kasih untuk Bu Ade Arbiati ya, yang sudah mungkin berada di kantornya tepat bekerja. Oke, kita buka telepon untuk di pagi hari ini. Barangkali Anda yang sudah menunggu di pintu teater 4. Halo, selamat pagi. Iya, sudah melambaikan tangan pada kamera ya. Yang ingin bergabung boleh kembali ya untuk Anda Bang Naraka di pagi hari ini. Selamat pagi untuk siapa ya yang sudah bertandang di Pro 4 melalui 88,4 MHz. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk
1: Markobar.
0: Iya dong.
1: Mari
0: kita ngobrol.
1: Saling memberi kabar.
0: Dan memberi kabar.
1: Apa yang diobrolkan pagi ini Bang Kiki?
0: Oh, Bangke. Janganlah jadi bangke.
1: Bangki.
0: Ya, enggak apa-apa, itu memang brand saya Bangki. Itu bagus banget. Mama Rizky di Simpang Limun, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya, ini
1: cerah cuacanya.
0: Alhamdulillah, walaupun semalam hujan ya.
1: Iya, dikit.
0: Kalau malam hujan itu rasanya syahdu gitu ya, kalau ada pasangannya gitu ya. Nah, ini pagi hari ini kita lagi menghadirkan tema tentang koperasi. Kira-kira Mama Rizky pernah jadi anggota koperasi atau ada enggak koperasi di sana misalnya hanya?
1: Pernah, Bang.
0: Cuman-cuman.
1: Namanya Lompok Mekar ya, Bang ya.
0: Aduh, Mekar.
1: Aduh, nggak berani lagi Bang, banyaknya
0: hubungannya. Oke.
1: Berarti di kampungnya itu perkelompok kan Bang.
0: Betul.
1: Jadi misalnya satu orang dalam kelompok itu nggak bayar, kita harus mendalangin Bang.
0: Jadi kena getahnya ya.
1: Sementara duit dia makan sendiri ya kan Bang.
0: Itulah.
1: Dia nggak bayar, kita yang kena.
0: Mungkin aturannya yang harus dirubah ya kan. Seperti misalnya pada bank konvensional atau yang syariah lah, yang memberikan apa namanya bantuan, bukan bantuan ya, yang memberikan pinjaman begitu ya.
1: Pinjaman
0: itu ya
1: agunan ya.
0: Betul, itu kan bersifat personal ya. Kalau misalnya bersifat kelompok ya, itu yang dirugikan adalah anggota koperasi itu sendiri yang bayarannya lancar, tetapi pada saat ada anggota koperasi yang macet ya, begitu anggota kelompok, kita kena getahnya gitu kan.
1: Iya, betul Bang.
0: Oh, apalagi
1: nggak berani lagi Bang.
0: Iya, dengan penawaran dan iming-iming seperti itulah ya. Tapi kan tidak semua sih sebenarnya, apalagi kalau sekarang kan sudah ada penjamin mutu, penjamin para pengguna bank begitu ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi sampai saat ini sudah tidak lagi jadi anggota koperasi di sekitar rumah.
1: Enggak Bang, cuma berapa periode ya Bang ya, 2.
0: Iya. Berarti itu jenisnya koperasi pinjam ya, pinjam simpan. Pinjamnya banyak, simpannya sedikit.
1: Iya.
0: Banyak pinjamnya. Ya, itulah ya. Kalau di Sunda bilangnya Bang Emok gitu. Nah, Bang Emok ini emok itu artinya duduknya itu kan, kalau wanita itu duduknya seperti gimana? Kalau lagi ngumpul gitu kan, duduk cewek gitu. Jadi ya itulah, bangnya masuk ke situ gitu ininya. dan
1: terselimpuh.
0: Nah, seperti itulah. Di situ awalnya pembukaannya dulu, terus dikasih penawaran dan akhirnya dicatatlah kelompok itu, terus ada perjanjiannya kami anggota koperasi, katanya gitu. Saya pernah lihat soalnya.
1: Iya, nah. Abang anggotanya juga.
0: Oh, saya penagih, saya penagih.
1: Penagihnya.
0: Saya debt collector dan saya tahu Mama Rizky. Mama Rizky sudah tidak bayar 2 bulan.
1: Mendingan 2 bulan, Bang, setahun.
0: Kabur.
1: Kabur.
0: Ya udahlah ya.
1: Udah ya, Bang ya. Siap-siap ya, Bang ya.
0: Mangga, terima kasih.
1: Bang, lagunya
0: apaan?
1: Itu ya, Bang, Sunda ya, Bang.
0: Lagu siapa?
1: Yang ngebeat ya, Bang.
0: Oh, lagu Sunda.
1: Boleh. Yang ngebeat.
0: Boleh, siap.
1: Oke, makasih Bang, tugas sehat selalu, Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky ya. Berbagi cerita mengenai pengalaman menjadi anggota bank keliling mungkin ya, seperti itu ya kalau di rumah. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Suara budaya Nusantara.
0: Oh, alah.
2: Ya Markobar ya, sama Kiki.
0: Ini pasien nih. Udah lama enggak bayar-bayar.
2: Udah lama enggak pakai koperasi ya kan. Dan nggak pernah.
0: Koperasinya jenisnya apa? Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang untuk petani gitu.
2: Kan ada yang pakai koperasi kan yang pinjam.
0: Oh, yang pinjam. Itu tersedia simpanan juga nggak yang disimpan gitu?
2: Nggak tahu, pokoknya dia untuk modal usahanya.
0: Oh gitu.
2: Nanti kan udah habis pinjam lagi.
0: Pernah jadi anggota koperasi seperti itu?
2: Awal enggak.
0: Oh enggak ya. Alasannya kenapa kok enggak? Kan itu lumayan juga bisa membantu.
2: Enggak suka awak.
0: Oh, enggak suka. Nyari
2: yang besok udah didatangi kan.
0: Oh, ada ribanya.
2: Iya, besok udah didatangin kan kok koperasi.
0: Oh, langsung ditagih ya.
2: Iya, dikutip-kutip. Kutian memang.
0: Jadi,
2: kan? Tapi walaupun sedikit kan.
0: Jadi takut ya. Pernah nggak melihat teman-teman atau tetangga kita ditagihnya itu ternyata ya mengalami hal yang tidak diinginkan, misalnya kasar gitu, enggak
2: kadang dia tengok kan, kadang nanti bibi itu kan sama anak sama menantunya sama apanya lah itu berdua orang tuh kan, nanti kadang nggak dititipin menantunya, kecewa orangnya.
0: Iyalah, janganlah sampai terjadi yang tidak diinginkan ya.
2: Operasi ini kalau enggak apa. Memang itu aku enggak sukanya gitu. Nyari pinjamkan besok udah dikutipinya.
0: Jadi awak pun jengah gitu ya. Oke deh, untuk Kak Farida Sembada terima kasih ya.
2: Hah? Untuk lagunya.
0: Apaan tuh? Tiap saya muncul pasti ada minta lagu ini ya.
2: Lagunya enak, sama Marlon, sama Anum ya kan.
0: Oke dah, lagunya apa rupanya?
2: Lagunya Poco-poco lah, itu yang ngebit juga ya kan.
0: Oh, Poco-poco.
2: Tapi okay, yang cocok pagi ini kan Poco-poco ya kan.
0: Siap.
2: Udah Kiki, selalu sehat ya. Biar selalu
0: ya. Sama-sama.
2: Selalu sekeluarga, hati-hati di jalan.
0: Iya, oke deh.
2: Bertugas, Kiki yang baik hati.
0: Benar nih.
2: Iya. Betul, umum ini ya, umum.
0: Oh,
2: betul,
0: iya.
2: Kiki baik hati yang sabar.
0: Harus sabar. Padahal ya.
2: Rasa sama Tenopa lebih sabar lagi ya kan.
0: Oh tentu.
2: Daya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Kita hadirkan dua lagu dulu ya. Kabaya Berem, requestan dari Mama Rizky ini, pingin lagu yang agak ngebeat gitu, ada kendang-kendangnya ya. Kendang gitu. Dan Poco-poco ya, nanti kita carikan deh untuk siapa tadi? Ada Kak Farida di Sembada ya. Selamat mendengarkan Probat FM, suara budaya Nusantara. Gaskeun.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

0: albumnya Yopi Lato almarhum ya, Poco-Poco. Mungkin bukan mungkin lagi, memang untuk penyanyinya sudah tiada ya, tapi karyanya akan tetap abadi. Baik abang rekan, di pagi hari ini kami mengundang Anda kembali untuk berinteraksi ya dalam sajian acara Makobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Temanya tentang seputar koperasi ya, yang kalau saya dulu, karena dulu pekerja ya, pekerja kantoran, sekarang pun kantoran sih. Dulu jadi anggota koperasi dan juga pengurus ya. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Markobar, apa kabar pagi ini gitu Bang?
0: Ini siapa sih?
1: Aduh, biasa, teman lama lah.
0: Teman lama lah.
1: Gimana lah teman lama kok dilupakan ya, yang... Bang, ya Bang Marunya nih ya.
0: Hah?
1: Bang Marunya?
0: Bukan, ini Kiki.
1: Oh, Bang Kiki ya, kok sama suaranya nih Bang Kiki ya. Ya, selamat pagi lo Bang Kiki ya.
0: Hampir-hampir lah. Ini dari Kalimantan bukan nih?
1: Iyalah, dari Kalimantan lah yang masuknya. Masa orang lama sama Kiki, masa lupa ya?
0: Enggak lah, Bang Edo lah ya. Palangkaraya nih.
1: Iyalah, Palangkaraya yang ramai ya.
0: Ya, gimana kabarnya, sehatnya Bang Edo?
1: Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Habis ngopi, Bang.
0: Ah, ngopi?
1: Iya.
0: Oh, ngopi pasti atau ngopi apa?
1: Tapi nggak ada kuenya, Bang. Wadahnya nggak ada, Bang.
0: Oh, ya carilah.
1: Kue sama wadah ya sama lah orang Kalimantan.
0: Iya, bilangnya kue juga orang sini.
1: Iya, kalau orang Banjar wadah lah.
0: Kuenya apa di sana yang khas dari Kalimantan?
1: Banyak Bang, goreng pisang, ubi gumbili yang itu apa, ubi kayu itu, singkong. Nah itu enak juga Bang.
0: Oh iya, di Palangkaraya ada singkong juga ya?
1: Enak Bang, itu Bang yang mereka itu Bang.
0: Iya. Pagi-pagi mah memang asiknya ngopi gitu ya. Terus iya, juga kan? Ada
1: menunggu Makobar ya, Bang.
0: Oke deh, Mbak Edo. Di ya. Seputar
1: Bang, burung... Bang, maaf Bang.
0: Hah?
1: Maaf, jangan dibilang Bapak dong, biar agak keren dikit gitu nah Bang.
0: Abang kan saya bilang Abang nih, Bang Edo gitu.
1: Jadi Bapak.
0: Abang.
1: Bukan proses sih Bang, nanti saya minta maaf dulu kan. Kalau masih Abang kan rasanya gimana, biar tua tapi muda gitu Bang ya.
0: Iya kan, kalau Sumatera Utara ini bilangnya Abang dan Kakak.
1: Oh gitu, bukan iya. Bapak tadi ya.
0: Kalau Bapak itu Bapak-Bapak ya, Bapak hadirin yang kami hormati.
1: Jadi tua ya Bang ya, ini pengennya okay. Muda Bang, biar tua. Biar dua tapi masih muda ya Bang ya, mana tahu ada yang pengen lagi ya Bang ya.
0: Oh iya, itu harus semangat ya Bang ya.
1: Iya, makanya itu Bang ya. Berbanyak masuk ya Bang ya.
0: Nah, kita lagi menghadirkan tema tentang koperasi. Aduh. Pernah menjadi anggota koperasi enggak?
1: Aku enggak berani Bang koperasi Bang.
0: Kok pada enggak berani sih jadi anggota koperasi?
1: Enggak, jadi gimana gitu nah, nambah-nambah terus biasanya pinjamannya ya Bang ya. Enggak berani Bang.
0: Iya.
1: Biar tak adanya aja makan singkong Bang.
0: Oh iya.
1: Bang.
0: Jadi ada, mungkin ada cara lain ya dari Bang Edo yang...
1: Iya, daripada anu Bang, dari dan apa katanya pusing kepala sama kredit motor kan sama aja Bang.
0: Oh kredit motor?
1: Iya.
0: Kayak judul lagu, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Aduh, bisa bandar bagi gini eh. Ada. Padahal kredit motor ramai gak Bang lagunya Bang?
0: Ada dong, rame dong. Nanti kita hadirkan ya lagunya ya.
1: Boleh.
0: Pokoknya Bang Edo sehat selalu. Terus
1: amin. Udah mungkin... masuk siapa Bang?
0: Ada, tadi ada Kak Farida ya.
1: Kak Farida dari Sulawesi ya?
0: Enggak, dari sini juga Sembak, dari
1: daerah. Oh kira Kak Farida dari Sulawesi.
0: Nanti dia datang juga.
1: Nah gitu ya. Di anu Bang, di apa, di dihadirkan gitu Bang ya? Diundang ya?
0: Iya diundang nanti lewat mimpi-mimpi saya.
1: Iya biasanya kan dengar aja, biasanya yang hobi nelpon biasanya kan dengar-dengar perempat Medan nih rame lah pagi-pagi lah Bang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Pantangin taruh di perempat Medan kan biar jauh tapi masih cinta lah sama perempat Medan.
0: Ya, iya dong, jauh di mata dekat di frekuensi gitu.
1: Iya ya. Dekat di mana Bang?
0: Dekat di hati.
1: Makanya itu kemarin saya nggak bisa masuk lah Bang dalam apanya tuh. Acara yang sore itu, aduh, susah sekali masuknya.
0: Dangdut ya?
1: Iya, aduh, gimana? Agak kecewa sedikit lah, tapi nggak bisa masuk gitu. Tapi pagi ini ya syukurlah sama iya. Bang Kiki yang gantengnya bang ya.
0: Oh alhamdulillah kalau disebut.
1: Amin. Bang, biar nanti banyak selalu. Yang dekat bang ya.
0: Amin insyaallah ya.
1: Ya bang gitu doanya baik ya bang ya.
0: Oke.
1: Aja bang silakan dilanjut bang, mana kawan pengen masuk juga. Salam Ibu Farida, siapa lagi nanti bang?
0: Tadi ada Kak Farida, terus juga ada Mama Rizky ya di Simpang 5.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiki, sehat selalu ya.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Edo juga. Iya. Ada Bang Edo di Palangkaraya ya, Bang ya. Iya, Bang ya. Nah, ini di studio sudah ada nih teman-teman kita juga ngobrolin tentang ya barangkali ada pengalaman juga begitu untuk keluarganya atau siapapun. Iya, kita sapa dulu nih di pagi hari ini ada siapa aja yang sudah ada di studio. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Bang.
1: Iya, kalian kok lemes sekali. Harus sesuai dengan konten kalian juga dong. Yang semangat. Ada siapa nih pagi hari ini?
2: Ada Iren.
1: Iren dan?
3: Dan ada Laini, Bang.
1: Laini. Kalian nih boleh siapa aja yang ingin memberikan komentar ya terkait tentang koperasi. Kalian kalau di sekolah ada gak sih koperasi?
2: Belum.
1: Gak ada ya? Belum. Tapi kalau misalnya di keluarga gitu, misalnya entah itu simpan pinjam, bentuknya seperti apa sih? Kalau keluarga, tahu gak?
2: Kayak mana tadi, Bang?
1: Kalau di keluarga kan ada juga tuh di lingkungan gitu, di desa, di kampung. Biasanya ada yang keliling-keliling juga tuh yang memberikan pinjaman. Pernah lihat gak seperti itu?
2: Pernah. Keliling.
1: Oh, jadi Bang keliling pernah?
2: Pernah.
1: Itu biasanya konsumennya umur apa sih, siapa gitu biasanya?
2: Biasanya orang-orang tua sih.
1: Oh, ibu-ibu gitu ya?
2: Ibu-ibu.
1: Itu biasanya minjemin tapi ya bunganya lumayan juga ya?
2: Iya.
1: Pernah nggak di orang, aku lihat misalnya lagi ditagi gitu?
2: Pas lagi ditagi?
1: Dikutip gitu.
2: Pernah, Bang.
1: Ibu kamu atau siapa yang dikutipnya?
2: Kalau mama yang ikut ini, Bang, koperasi mekar gitu.
1: Oh, rata-rata mekar ya?
2: Iya.
1: Rata-rata bermekaran. Ternyata mama ikut juga?
2: Ikut kalau mekar.
1: Oh gitu, alasannya?
2: Alasannya karena waktu itu abang mau wisuda.
1: Oh, jadi
2: belum ada biaya.
1: Tergantung ininya juga, kalau misalnya aman, lancar gitu ya, pembayarannya sih gak masalah ya.
2: Mm-mm.
1: Oke deh, oke Iren. Kalau kamu lah ini punya pengalaman gak? Mengenai bank mekar, kamu pernah ditagih atau cuman? Enggak ada?
2: Enggak.
1: Oke, ya udah ya. Kita akan mempersilakan Abang Nanaka ya di pagi hari ini. Tadi ada Mama Rizky, ada juga Kak Farida, Bang Edo di Palangkaraya. Ini siapa nih? Halo, selamat pagi Markobar. Langsung ditutup. Iya. Halo, katanya gitu. Baik, pagi hari ini Abang Nanaka jelang pukul 9 masih lama ya. Jadi pagi hari ini kami mempersilakan Anda yang ingin juga bergabung melalui acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Sebenarnya betul tadi ya, koperasi ini ada banyak jenisnya ya. Ada koperasi unit desa yang berada di desa. Saya kemarin itu jalan-jalan ke Binjai. Nah, di sana itu lupa lagi gangnya ya. Lupa lagi ini. Tapi dekat Kuala Begumit ya, Bang Nenek, karena di sana masyarakatnya itu agraris ya. Banyak yang bercocok tanam, yang memiliki sawah begitu, atau yang orang yang menitipkan lahannya untuk diolah menjadi sawah ya di sana. Dan ada koperasinya, lengkap banget ya, ada koperasinya di situ, menyediakan pakan ternak misalnya, atau bibit tumbuhan ya. Ini memang bisa menjadi membantu begitu ya masyarakat sekitar. Lain halnya dengan koperasi yang lainnya juga banyak ya, ada koperasi simpan pinjam. Karena yang saya tahu ya, semakin kita banyak menyimpan dan meminjam, koperasi ini sehat begitu Abang Nanaka. Saya pernah ada pelatihan juga ya mengenai koperasi ini, karena ada RRT-nya. RAT itu rapat anggota tahunan. Jadi ada semisal uang terima kasih lah begitu ya dari koperasi yang dibagikan di akhir tahun begitu Abang Nanaka. Dan koperasi ini memang macam-macam ya, ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen ya, ada juga koperasi pemasaran, dan juga ada koperasi jasa. Ini banyak banget ya. Kalau koperasi konsumen, nah ini menyasar pada anggotanya yang tentunya untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Nah ini kita menyapa kembali Abang Nanaka di pagi hari ini di Markobar. Halo, selamat pagi Markobar.
0: Markobar, maling ngobrol dan berbagi kabar.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
0: Wah, selamat di perumahan mewah.
1: Wah, selamat di perumahan
0: mewah.
1: Mewah?
0: Iya.
1: Oh, daerah mana itu perumahan mewah?
0: Mepet sawah.
1: Mepet sawah rupanya. Bukan di Polda?

0: Koramil.
1: Polonia Dalam.
0: Selamat itu di Marendal, Bang.
1: Oh, Marendal, mepet sawah itu daerah Marendal. Ya, Pak, selamat.
0: Ini Bang Kiki.
1: Iya, betul sekali. Ini saya Kikinya ini, Bang.
0: Ini Wak Selamat.
1: Wak Selamat kemana aja nih, Bang? Cemana nih udah
0: kita dong.
1: Oh, saya pikir Wak Selamat itu udah kemana perginya.
0: Oh, perginya kabut-kabut, Bang.
1: Iya, di pangkuan.
0: Gak masuk sinyalnya.
1: Hah?
0: Gak masuk-masuk jalurnya.
1: Oh, payahnya, payah masuk ya.
0: Kena pepet jalan tol.
1: Oh, Wak Selamat inilah. Wak Selamat nih kita.
0: Bukan ada Astuti, Bang.
1: Kenapa Astuti?
0: Astuti asal bunyi mati.
1: Dikira Astuti asal tukang tipu gitu.
0: Bukan. Kata jadul, Bang.
1: Ya, tahulah sendirilah. Nih, Wak Selamat, kita lagi ngobrolin tentang koperasi. Ada pengalaman gak jadi kawan ketua koperasi? Atau pernah ditagih koperasi? Atau pernah dikejar-kejar koperasi?
0: Kejar utang pernah, Bang.
1: Kejar utang. Lintah darat ya. Lintah darat.
0: Ya gak gitulah, Bang.
1: Dikejar rentenir.
0: Pinjol.
1: Waduh, ya nah ini pinjol juga. Aduh, bikin pusing kepala sebenarnya pinjol ini.
0: Debt collector, Bang. Debt collector datang.
1: Debt collector. Itu
0: aku gini, kata aku dibawa loh. Karena aku dibawa pigi.
1: Apanya?
0: Kataku.
1: Oh, terus gimana ceritanya nih?
0: Aku kejar dapat, aku mau bawa kereta.
1: Yeah.
0: Ini kereta 3 bulan enggak, Bang. Enggak apa-apa bayar. Iya ya.
1: Jadi
0: salah, betul ke salah, Bang.
1: Oh gitu. Jadi Wak Selamat punya tunggakan.
0: Iya.
1: Oh, jadi harus disita dong barangnya atau gimana tuh sistemnya?
0: Iya, disita dulu, Bang. Nanti kok mau diambil dibayar dulu, Bang.
1: Oh gitu. Kok langsung main embat aja kan nggak boleh orang debt collector ini mengambil langsung gitu kan?
0: Iya, mana lah bertugas orang itu, Bang?
1: Oh ya udahlah, yang pasti udah nggak ada hutang lagi kan?
0: Udah aman.
1: Aman, ya harus begitulah.
0: Apa di situ, Bang?
1: Hah?
0: Sama siapa di situ?
1: Ini ada Iren sama Laini.
0: Siapa itu?
1: Inilah penyiar co-host kita nih pagi hari ini. Mau menyapa enggak?
0: Ada.
1: Sok atuh mangga.
0: Okay. Bintang ada enggak?
1: Hah?
0: Bintang.
1: Oh itu mah udah enggak ada tuh, udah pada lulus semua.
0: Udah pensiun. Agak koper berarti.
1: Iya, udah lama ini lah.
0: Ini dari Padang Sidempuan ya?
1: Ini Padang Sidempuan juga.
0: Oh, iya.
1: Iya, jadi Wak Selamat dulu dikejar-kejar debt collector ya.
0: Iya.
1: Nah sekarang itu debt collector ada aturannya loh, jangan mengintimidasi konsumennya gitu, jangan ada unsur pemaksaan dan juga bentuk kekerasan fisik. Karena itu ada aturannya juga, kalau sekarang ini nggak sembarang debt collector bisa menagih uang atau apapun itu dalam bentuk paksaan gitu. Ada juga yang mengintimidasi lewat SMS atau WA. Hey, katanya bayar, nanti keluargamu yang malu, katanya gitu.
0: Ya.
1: Ya gitulah tadi ya, sekelumit aplikasi pinjaman itu memang macam-macam ya. Tapi hadirnya koperasi, kalau koperasi sendiri yang ada di daerah Wak Selamat atau Wak Selamat ini, ada nggak macam koperasi untuk simpan pinjam misalnya?
0: Nggak ada, Bang. Kok koperasi pinjam duit banyak, Bang.
1: Oh iya, itulah koperasi.
0: Setelah kita minjem gitu loh, minjem sama orang gitu.
1: Iya, koperasi pinjaman gitu ya. Nah sekarang ini ada juga koperasi yang di bawah naungan pemerintah, namanya koperasi merah putih
0: doang.
1: Merah putih, mungkin mekanismenya juga lebih sederhana, lebih bisa menjangkau masyarakat gitu. Oke deh, untuk
0: Kak Vika mana, Kak Bang?
1: Vika udah pindah ke Pro 1.
0: Kak
1: Pika
0: Pro 1?
1: Iya, Pro 1 dong.
0: Gak pernah jumpa di Pro 1.
1: Makanya main dong ke Pro 1.
0: Aku gak nampak, Bang. Kayak mana kesananya, Bang?
1: Oh iya ya? Iya juga ya, kenapa?
0: Bisa keluar rumahnya syukur, Bang.
1: Ya, dianterin lah sama kawan atau siapa.
0: Orang pernah keluar, Bang.
1: Jangan
0: lupa salah rumah, Bang.
1: Iya. Makanya pantengin lewat 94,3 frekuensinya. Kalau di Medan Opro 4 ini 88,4.
0: Aku datang ke kantor lurah, Bang.
1: Salah alamat.
0: Iya. Loh, ngapain deh, Bu? Ini mana, Bu? Kantor lurah. Loh.
1: Oh, salah alamat.
0: Cepat si Polan begitu.
1: Kayak judul lagu, alamat palsu ya. Iya. Oke deh, terima kasih.
0: Nikah, Bang, ya?
1: Hah?
0: Karatika Putri nikah?
1: Belum.
0: Sherlyn?
1: Siapa sih Sherly? Sherly juga belum. Pada belum nih.
0: Masih jomblo dua orang itu?
1: Iya.
0: bisa rapor lagi berarti ya.
1: Iya ada, pokoknya pantengin
0: gak
1: terus.
0: Kalau ada lari dan gak diputat lagi.
1: Iya betul.
0: Ricky Subandi udah nikah.
1: Ricky Subandi belum.
0: Hah?
1: Belum juga.
0: Udah.
1: Udah. Iya.
0: Kan orang ini Bang Ricky itu orang Labusel kan?
1: Iya Labusel.
0: Ya apa wajah jondolan?
1: Dodo sawit. Lagi ngedodo sawit, ya.
0: Ya iya, wajib brondolo gimana sih makan sawit tuh.
1: Oke deh, terima kasih nih Waslamat di pagi hari ini sudah memberikan kita semangat ya.
0: Oke Bang Bro Irian Jendrawasi.
1: Cakep.
0: Cukup sian dan terima kasih.
1: Yoi bro. Ada Wak Selamat ya di Marenal sana Bang Danaka. Baik, di pagi hari ini Wak Selamat kehilangan motornya ya karena dijabel gitu ya, dijabel oleh Debt Collector ya. Ini lagunya ngiridit motor untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali. Gaskeun.

0: Baik, pagi hari ini pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih tersisa ya, tersisa lebih kurang 8 menit kebersamaan kita di Makobar. Tapi setelah ini kita hadirkan untuk Anda untuk ragam komunitas Nusantara. Lagu-lagu Minang akan hadir ya untuk Anda di sesi berikutnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih kita hadirkan Markobar saat ini untuk Anda. Kita sapa dulu nih pagi hari ini ada siapa ya. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini di Mas Sohi ya.
1: Iya, masih melalak ke Medan.
0: Melalak ke Medan nih, Ayu. Cemana Ayu kabarnya?
1: Kabarnya saya alhamdulillah sangat baik sekali. Bagaimana dengan Bang Riki dan semua yang ada di Polmateriari Medan?
0: Alhamdulillah, baik sekali nih Ayu ya.
1: Aduh, itu tadi kayaknya kreditan deh. Aduh, untung kita gak ada kreditan.
0: Kamu punya kreditan gak sih?
1: Apa namanya? Di perumahan ya kredit juga sih.
0: Oh, iya betul, gak apa-apa. Itu kan kreditan yang bertanggung jawab. Ini kita lagi menghadirkan tema tentang koperasi. Nih Ayu, kalau di sini kan koperasi konsumsi lah gitu ya kan. Ada ibu-ibu yang ditawarkan untuk peminjaman sekian rupiah tapi berkelompok gitu ya, namanya koperasi konsumen. Kira-kira kalau di Maluku Tengah sendiri ada gak sih koperasi-koperasi seperti itu di tempat-tempat?
1: Koperasi ada di Maluku Tengah gitu ya, karena itu tawaran pinjaman buat customer gitu ya.
0: Iya, bank perkreditan rakyat misalnya, ada ya?
1: Iya benar, ada banyak di sini ya, kita sampai bingung gitu kalau ditawari gitu ya. Tapi ini loh, kadang juga yang lagi saya pernah dulu gitu ya, kita mau ambil di situ, cuman saya mikir lagi ya, kita kayak setiap hari ditagih gitu, setiap hari kita macam kayak penjahat gitu.
0: Iya betul juga ya.
1: Iya kan, aku lihat tuh banyak tetangga gitu ya, waktu saya di tempat yang sebelumnya gitu, pria kadang lari-lari juga tuh ya dari penagih. Tapi sayang juga, kadang mereka datang tidak ada. Seharusnya kalau kayak seperti itu harus ada ini gitu. Kadang yang penagih ini yang merasa tidak manusiawikan gitu loh,
0: nah, orang yang gitu. Meminjam. Betul sekali.
1: Incar terus kan gitu ya.
0: Ada ini ya, betul. Ada yang viral juga tuh di Instagram. Yeah. Ada polisi wanita nih. Polisi wanita ini bukan menggerebek ya, mengamankan gitu, mengamankan debt collector yang ternyata si debt collector ini ada unsur pemaksaannya.
1: Iya, tapi unsur yang lebih parah nih ya, debt collectornya itu yang parah. Tapi ini loh bang, kalau koperasi mereka masih punya toleransi. Tapi yang paling parah itu yang debt collector yang biasanya dari seorang rentenir itu memang harus jatuh tempo.
0: Iya, bunganya terus ada ditambahin.
1: Di masa juga ada, di masa juga ada gitu. Biasanya mereka itu menjalankan uang yang cukup besar. Tapi kalau kayak ibu-ibu kebanyakan sih biasa di koperasi, ngambilnya 100-200 gitu untuk kebutuhan hidup itu biasa di koperasi. Tapi kalau debt collector memang mereka tidak punya ampun gitu, kadang barang-barangnya disita gitu, dikeluarin.
0: Barang-barangnya langsung diambil, diembat gitu ya.
1: Ya jadi jaminan gitu ya, jadi ya harus pikir juga ya gitu, kita kalau mau ngambil ya lebih aman kita ngambil di kayak di bank ya gitu. Mereka kan angsurannya walaupun kita ngambil besar, tapi angsuran per bulannya agak meringankan kita, nggak tiap hari kita harus dikejar.
0: Betul sekali.
1: Iya,
0: karena kita tuh harus tahu juga persentase. Memang kan setiap ada peminjaman itu ada bunga, ya kan? Ada bunga yang harus dibayarkan, gitu kan? Terus juga mekanismenya seperti apa? Lebih amannya sih memang pada perusahaan atau lembaga-lembaga yang sudah terjamin di LPS, begitu ya? Kadang-kala kalau misalnya ibu-ibu ini kepepet yang liar-liar itu macam rentenir, lintah darat ini bisa menjadi pusing juga kalau ibu-ibu ditagih, kapan bayar ibu gitu, kalau tidak rumahnya saya ambil misalnya, rumahnya diambil gitu ya.
1: Kita hati-hati lah sama kayak rentenir yang biasa mereka menjamkan uang, lebih amannya kita koperasi atau sudah ada yang memang itu aman buat kita gitu.
0: Iya, sebenarnya koperasi ini kan sudah ada izin usahanya, koperasi serba usaha.
1: Iya, benar, izin usahanya ada. Jadi kayak kita bisa lihat itu ada postingan-postingan biasa mereka menawarkan seperti itu. Tapi ya kita juga harus pikir lagi, ini pernah juga kita Suami saya pernah dipinjol loh gitu ya. Terus selesai nih gitu, ditelepon lagi, ditawari lagi gitu. Udahlah saya nggak bisa gitu, karena misalnya mereka kayak gitu kan, mereka menawari lagi. Jadi kita kalau kayak dipercaya, terus mereka akan memberikan lagi itu dalam jumlah yang sekian, tapi kan itu sudah emang sudah berakhir selesai. Aku sekarang sudah nggak mau berusaha sama hal seperti itu. Yang penting apa namanya, subsidi rumah saya bisa selesai.
0: Iya, satu persatu permasalahan hidup itu terselesaikan ya.
1: Iya, harusnya aman ya gitu ya.
0: Oke deh. Terima kasih nih Ayu. Ya, di pagi hari ini.
1: Terima kasih, dan tetap sehat juga ya.
0: Sama-sama.
1: Kamu terus kembali. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Abang Danaka di pagi hari ini yang sudah bergabung, baik melalui frekuensi 88,4 MHz RRI Digital atau yang langsung ke studio ya. Dan memang waktu terbatas nih ya, sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang pasti untuk Anda yang menjadi anggota koperasi, selalu bijak dalam peminjaman dan selalu tepat waktu untuk pembayaran ya. Karena kita siapapun ya, yang namanya bentuk hutang itu harus tetap dibayar ya. Tapi tidak hanya koperasi yang bersifat simpan pinjam ya, ada juga koperasi-koperasi lain yang membantu, seperti koperasi unit desa ya, yang memenuhi kebutuhan untuk kegiatan pertanian dan peternakan dan seterusnya nih Abang Neka, yang produktif ya. Semoga pagi ini pagi yang produktif untuk Anda. Dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih suasana ya. Lagu-lagu Minang akan kita hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perbat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OOI Dusana, saya M. Zahrin Biliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Dusana.

Iya, 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Selasa ya, identik dengan Minang kalau di Pro 4 Medan ya, Bang Nedaka. Nah, jadi untuk Anda yang juga ingin mendapatkan beragam informasi yang lengkap, terverifikasi, coba Anda klik ya rri.co.id. Nah, ini misalnya saya mengklik rri.co.id Padang ya. Informasi yang saya hadirkan berupa aktivitas literasi Sumatera Barat yang terus tumbuh ya, tidak hanya di ruang formal tetapi juga berkembang secara mandiri di tengah masyarakat Abang Danaka. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat mengatakan bahwa di Sumbar tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi komunitas sekaligus juga wadah literasi masyarakat. Nah, mereka juga secara berkala menggelar berbagai kegiatan literasi secara swadaya ya. Rahmat menyebut untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, diantaranya melalui pemberian bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 lalu terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang mendapatkan bantuan. Begitu ya, minat baca ini harus terus dikembangkan ya Bang Danaka. Dan tentunya semoga semakin masyarakat suka dan hobi membaca ya. Walaupun secara pribadi saya juga sih membacanya melalui beragam media lain ya, tidak hanya buku ya. Karena bisa aja paperless ya, tanpa buku, tanpa lembaran buku juga kita bisa mendapatkan informasi yang valid di dunia maya ya. Tapi pada intinya adalah kebermintaan kita untuk membaca gitu, Bang Danaka. Baik, untuk Anda nanti kita akan hadirkan lagi beragam informasi lainnya ya, masih di obrolan budaya Minang ya, hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Iya, balik lagi untuk Anda Abang Danaka di pagi menjelang siang ini ya. Masih kami lasi dari rri.co.id Padang ya. Kalau Padang sih sebenarnya identik dengan makanan yang semisal rendang begitu Abang Danaka ya. Terus juga pokoknya banyak ya. Kalau bertandang ke warung nasi, sebenarnya kalau warung nasi Padang itu sebenarnya bukan ini ya, karena Padang itu kota ya. Nasi Minang mungkin lebih lengkapnya, apa lebih pasnya di situ ya Bang Danaka, banyak ragamnya ya. Dan ini kalau ini masuknya ke makanan yang bukan tradisional ya. Salansir dari rri.co.id Padang mengenai kacang mede. Nah, kacang mede ini dikenal sebagai cemilan lezat yang memiliki rasa gurih dan teksturnya alami. Begitu Abang Danaka, banyak masyarakat yang menjadikan kacang mede ini sebagai santapan ya. Kacang mede sering digunakan sebagai tambahan berbagai sajian. Misalnya membuat sambal, Abang Danaka. Nah, ini tambahan untuk sambal juga bisa ditambahkan mede ya, kacang mede. Dan Indonesia memiliki beberapa daerah penghasil kacang mede dengan kualitas yang cukup baik dan diminati masyarakat. Petani lokal terus meningkatkan produksi kacang mede untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang terus berkembang ya. Ngobrolin tentang pengalaman saya berbelanja kacang mede, saya jauh-jauh tuh ke Kendari pernah juga. Nah, di sana salah satu oleh-oleh dan penghasil kacang mede di Indonesia ya, di Kendari ya Bang Danaka ya. Tapi juga sudah ada di seluruh Nusantara, tentunya semakin berkembang pesat. Selain rasanya yang lezat, kacang mede juga mengandung beberapa nutrisi penting bagi kebutuhan tubuh manusia ya. Kandungan protein dan lemak sehat ini menjadikan kacang mede cukup diminati pencinta pola makan seimbang. Begitu ya. Boleh makan secukupnya asal jangan berkilo-kilo. Yang pasti lezat begitu Abang Danaka ya, dengan olahan yang bisa kita buat sendiri juga ya Abang Danaka. Baik, di pagi hari ini masih lagu-lagu khas Minang untuk Anda menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali.

0: Dia apa pia?
1: Awak kena tangan, Barta.
0: Kena tangan? Sia nomor ni berani menanganan warga ni.
1: Laki wak, Barta.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?

0: ini bawa masalah sebenarnya.
1: Hanya betu bertanya. Adanya betu betu ni bertera. Sudah tu dan betuan. Hanya masih betu jo.
0: Ah betul salah.
2: Oh, tidak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Ah, anu mana salah?
1: PRT bahas mana kok?
0: Ahnya betul mah. Kalau nan anu tu tidak bisa di betuan. Kalau di betuan nan anu tu, inyo anu. Tidak betul.
2: Ah, jadi siapa salah PRT? Anu atau betu?
0: Sama-sama salah. Nan bini jangan melawan ke laki. Nan laki jangan sekali-sekali melakukan tangan ke bini. Baik tu pulau sama liatnya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Di bae PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Ada mana telefonnya buko? Boleh lo lah kaliannya. Permisi mo. Assalamualaikum.
2: Pia, maafkan udah di pia. Udah berjanji nak ambil itu lah.
1: Ya, pia minta maaf lo ya udah. Pokoknya pia nak anu-anu lah do. Janji.
4: Ponorogo juga identik dengan toko waro. Waro berasal dari kata wewarah, adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Ikat pinggang tali putih yang selalu dikenakan disebut kolor waro. Kolor adalah wasiat yang merupakan ijazah, sebuah senjata yang berhak didapat setelah dinyatakan lulus menguasai ilmu kanuragan dan kebatinan. Waro sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok waro di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang

Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Ini saya lagi jalan-jalan melalui acara ini, Abang Dana Kaya, mengenai tujuan wisata di Bukit Tinggi, Abang Dana. Nah, berikutnya adalah Danau Maninjau, ya. Jadi danau ini berada di ketinggian sekitar 460 meter di atas permukaan laut. Danau Maninjau dipercaya untuk bagi masyarakat di sana adalah merupakan hasil erupsi gunung api puluhan ribu tahun yang lalu. Dan objek wisata ini Anda harus melewati rute sekitar 40 rute kelok 44 jalur perbukitan dengan 44 tikungan ya. Ada beberapa titik di kawasan wisata Bukit Tinggi yang bisa Anda kunjungi untuk mengagumi kemegahan Danau Maninjau. Nah, dari kelok 23 hingga kelok 230 akan tentunya Anda disuguhi dengan pemandangan indah danau yang bergandengan dengan alam hamparan sawah, Abang Danaka. Berikutnya, Grand Canyon Amerika Serikat ada di Indonesia. Namanya Ngarai Sihanouk ya, yang tentunya hampir sama lekungannya ya, Bang Danaka. Jadi lembah alami ini terjadi dengan panjang lebih kurang 15 km yang merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna, Abang Danaka. Salah satu lokasi untuk menikmati keelokan dari tempat wisata Bukit Tinggi adalah Taman Panorama, di mana tersedia gazebo dan viewing platform untuk pengunjung ya. Nah, selagi Anda ke Ngarai Sihanouk, Anda juga bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata di Bukit Tinggi yang berada di sekitarnya seperti Tabiang Takuruang dan yang lainnya, Abang Danaka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pukul 9, oh udah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat ya Bang Danaka, saatnya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih, dan tentunya nanti ada Sherly Vika yang menemani Anda di sesi 2, jazz musik, terus juga suara budaya berjaringan, dan tentunya irama keroncong akan menghiasi ruang dengar Anda ya di hari ini ya Bang Danaka. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda dan dengarkan terus Pro 4 FM, suara budaya Nusantara. Billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kabar berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Kementerian Kebudayaan berkomitmen memperkuat ekosistem sastra melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Makassar International Writers Festival atau MIWF 2026. Dikutip dari siaran pers yang dikonfirmasi dari Jakarta Sabtu, Festival Sastra Internasional yang telah berlangsung sejak 2010 ini dinilai konsisten menjadi ruang kolaborasi lintas seni, komunitas, dan publik selama 15 tahun terakhir. Dukungan diberikan dalam bentuk program pengembangan talenta mencakup penguatan MIWF sebagai hubungan pengembangan talenta manajemen talenta nasional MTN di bidang sastra, film, seni pertunjukan, dan seni rupa melalui lokakarya, pameran, pertunjukan tari, dan pemutaran film. Sekian kabar berita Prompat saat ini, nantikan kabar berita Prompat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
0: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan naik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

88,4 Prompar Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang sama kakak semuanya. Di hari Selasa 19 Mei 2026. Mei kan? Ya betul. Ada Sherly nih sama kakak semuanya ya, yang menemani aktivitas pagi menjelang siang hingga menjelang sore abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak bersua satu hari membuat rindu berhari-hari. Aduh Mak Jang. Dan rindu abang kakak kali ini akan Sherly tebus untuk menemani abang kakak semuanya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu anak khas perempat dan informasi terupdate. Pastinya abang kakak bisa mendengarkan kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita awali kebersamaan teman kita bang kakak ya dengan segmen etalase 88,4 ya, menghadirkan obrolan dan juga informasi UMKM sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti ya saya akan bagi informasi mengenai Sumedang yang kembangkan ubi cilembu via kultur jaringan untuk memperluas produksi. Wow, menarik. Tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

0: tertahan.
1: Napas tertahan dan gol!
2: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
1: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
2: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
1: Piala Dunia,
2: lebih dekat,
1: lebih dalam,
2: dan
1: lebih bermakna.

Lembaga Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terus mengembangkan ubi cilembu sebagai komoditas unggulan daerah melalui inovasi kultur jaringan guna memperluas produksi dan meningkatkan daya saing pasar. Kepala DKPP Sumedang, Tono Suhartono di Sumedang, Senin mengatakan, pengembangan ubi cilembu dilakukan secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Ia menjelaskan ubi cilembu merupakan komoditas khas Sumedang yang memiliki rasa manis menyerupai madu setelah dipanggang, sehingga menjadi pembeda utama dibandingkan ubi jalar lainnya. Menurut Tono, karakteristik tersebut menjadi potensi besar agar ubi cilembu mampu bersaing di pasar global. Tono mengatakan pengembangan saat ini dilakukan melalui teknologi kultur jaringan untuk memperluas budidaya tanpa sepenuhnya bergantung pada kondisi tanah asal Cilembu. Ia menyebutkan uji coba telah dilakukan di sejumlah wilayah dengan melibatkan kelompok tani dan aparat kewilayahan, termasuk penanaman sekitar 5.000 bibit di 26 titik kerjasama. Sentra produk ubi cilembu di Kabupaten Sumedang tersebut di 4 kecamatan utama, yakni Pemulihan, Rancakalong, Tanjung Sari, dan Sukasari, dengan total luas lahan lebih dari 462 hektare. Sementara itu, Desa Cilembu sebagai wilayah asal tercatat memiliki sekitar 229 hektar lahan budidaya dengan produksi rata-rata mencapai 1.600 hingga 1.900 ton per tahun. Tono mengatakan produktivitas ubi cilembu di Sumedang berkisar 15 hingga 20 ton per hektare dan dapat mencapai 40 ton per hektare dalam kondisi optimal. Meski memiliki potensi besar, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada kondisi tanah tertentu serta

memperkuat ketahanan ekonomi petani sekaligus menjadikan komoditas tersebut sebagai unggulan berkelanjutan Kabupaten Sumedang. Ngomongin soal ubi cilembu ya, baru aja Sally terakhir makan ubi cilembu tuh hari Sabtu kemarin. Ya memang enak, manis dan lezat ya abang kakak ya. Pantas saja kalau ubi cilembu ini menjadi salah satu kuliner favorit juga ya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nanti saya akan bagi informasi dari dunia UMKM lainnya, masih di etalase 88,4. Jadi diharapkan untuk abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan pegawai di lingkungan Pemprov agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Andra menekankan seluruh jajaran pemerintah harus menjadi pelayan publik yang mampu memberikan solusi cepat, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain pembangunan daerah, Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah bersinergi dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kedua program tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriyadi, menegaskan seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat tanggap terhadap berbagai keluhan warga. Ia menjelaskan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektoral, meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, kerawanan pangan, hingga dampak cuaca yang gak menentu. Oleh karena itu, Deden menilai perlu penguatan koordinasi lintas pemerintah agar kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dapat berjalan selaras serta komprehensif. Dalam rapat pimpinan tersebut, Pemprov Banten juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Mega Bang Kakak, kita menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pastinya beralih ke segmen selanjutnya. Jadi untuk Abang Kakak diharapkan tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama kebudayaan, khususnya di bidang sastra dan literasi. Staf khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Anissa Rengganis, dalam pernyataan resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa kolaborasi ini akan mempertemukan dua program besar dari masing-masing negara. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
0: Delapan delapan koma empat Prompat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, kita masuki segmen selanjutnya ya. Saya akan bagikan informasi dari dunia musik info, ya juga terus kuliner, pariwisata dan lain sebagainya. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk tetap di 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oidusana, saya M. Zahrin Biliang, Ketua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Abang Kakak, pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Abang kakak, siang-siang gini enaknya membagi info tentang kuliner ya. Cocok kali nih untuk menemani abang kakak yang lagi bersantap siang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bersantap siang aja nih untuk abang kakak yang lagi makan siang ya. Untuk yang masih menunda-nunda, jangan kelamaan. Abang kakak rehat sejenak dari aktivitas ataupun dari pekerjaannya. Abang kakak nanti disambung lagi ya kan. Nah, ngomongin soal makanan nih abang kakak, jajanan tradisional Indonesia ini mulai tersaingi cemilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Walaupun kayak gitu ya, kuliner khas Nusantara ini tetap bertahan dan masih mudah nih ditemukan di berbagai daerah. Banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar diminati generasi milenial. Meski tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Jadi langsung aja nih om kakak ya, saya hadirkan informasi mengenai jajanan tradisional yang masih populer di zaman sekarang. Yang pertama ada yang namanya klepon ya. Ini menjadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia. Bentuknya bulat hijau berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair yang khas. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klepon tetap digemari hingga sekarang. Kini klepon hadir berwarna-warni ya bang kakak, dengan isian modern dan banyak dijual di kafe kekinian. Selanjutnya ada serabi. Jadi serabi ini menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan di tengah masyarakat. Teksturnya lembut dengan kuah kinca manis ya, dari perpaduan gula merah dan juga santan. Serabi Solo ini terkenal tipis, bercita rasa khas serta dibungkus menggunakan daun pisang. Nah, kini serabi hadir dengan topping modern seperti coklat, pisang hingga sosis kekinian. Wow, menarik ya. Selanjutnya ada si onde-onde. Ini menjadi jajanan tradisional populer yang mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima. Bentuknya bulat dengan taburan wijen dan isian kacang hijau yang lembut serta manis. Onde-onde dibuat dari tepung ketan dan tepung terigu lalu digoreng hingga matang. Nah, jajanan ini cocok dinikmati bersama keluarga sambil menemani waktu santai pagi atau sore hari abang kakak. Untuk abang kakak yang suka cubit-cubitan, aduh cubit-cubitan, iya si kue cubit ini merupakan jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dulu ya. Kue ini dibuat dari tepung, susu, telur, lalu disajikan dengan topping meses atau keju. Dan yang terakhir ada si cireng, dikenal sebagai gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat bersantai. Cireng biasanya disantap bersama saus oncom atau menggunakan isian oncom khas tradisional. Nah, kalau sekarang ini cireng hadir dengan isian modern seperti sosis, keju, bakso, mozzarella hingga kornet abang kakak. Jajanan tradisional ini membuktikan kalau cita rasa Nusantara tetap dinikmati dan diminati meski kuliner ataupun tren kuliner modern terus berkembang, abang kakak. Inovasi rasa dan tampilan ini membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini. Jadi gak ada kata jadul ya untuk makanan-makanan tradisional ini, karena bisa di padupadankan atau divariasikan atau dimodernisasi dengan bahan-bahan ataupun berbagai hal ya kuliner lainnya yang membuat makanan ini menjadi kekinian abang kakak. Kita balik ke lagu-lagu anak khas perempat lainnya, pastikan tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: RTI for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih, banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka saatnya kita bergabung dengan RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua Setakaan Daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Dengar perempat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber saya sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompak Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo,
4: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, Rampes.
4: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
4: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
4: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perompak Bandung.
4: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
4: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih, Neng Lia.
4: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang non pernah.
1: Nggak bisa, takut salah-salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
4: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
4: Silakan Teh.
5: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang
1: Teteh.
5: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
4: saya Novi. Liska dan Tenovi.
1: Tenovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
4: Oh,
1: yeah. Tenovi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Tenovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompak nih, Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perompak Bandung berapa?
4: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perompak Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
4: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping
1: badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
4: Neng Lia. Iya. Kenal juga.
2: Salam kenal Bang juga. Baik, Kang.
4: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
4: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
5: Bisa. Nih, hatur
4: juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
5: semingguan yang lalu.
4: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
4: Kegiatan
5: Festival Musik Angklung KPK dan SD Sejawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD kumpul ya.
4: Ngumpul, iya, betul.
1: Waduh,
4: iya, kemarin itu yang datang berapa banyak, Teteh?
5: yang datang
4: kalau pesertanya saja.
5: Saja sampai 3.600.
1: 3.600. Banyak banget itu.
5: 3.600 tuh TK SD aja ya, Bu. Bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
4: di luar itu.
5: Peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi ya untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
4: sebagai organizer-nya ya organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
5: Oke. Tentunya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
4: Iya.
5: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita. Kita hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres, mau tampil. Nah, itu yang menyiapkan semua.
4: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini. Kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa enggak Teh disebutin seperti itu Teh?
5: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
4: Satu
5: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya.
5: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
4: Satu ensemble gitu ya. Iya.
5: Lebih enak terdengar yang mana?
4: Lebih enak
2: yang bareng-bareng banyak, yang banyak.
4: Oke.
5: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
4: Tidak ada istilah individu gitu.
5: Yang musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
5: terus dari sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu? Kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
4: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
5: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
4: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi. Jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
5: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
5: Tidak bisa sendiri-sendiri. Bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
4: Baik.
5: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
4: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
5: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
4: Iya, bisa.
5: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
4: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
4: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu atau sering justru
5: tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil tapi yeah. memang kendalanya gitu ya di lini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya pernah sekali tampil waktu itu cuman memang itu kendalanya gitu
4: okay.
5: ya mungkin sedikit mengurangi baik. Khidmatnya musik
4: baik Teliska gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias Bambu?
5: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
4: Yeah. Gitu. Dan jadi, terbukti ya saat ini.
5: Amin. Masih terus berjuang ya.
4: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya dari semua elemen baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga Bang Jo yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya.
5: Enggak, kita pernah ada satu tahun November kemarin ya sendiri ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
5: Sudah usia mohon maaf ya sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya dengan tampilannya pakai kursi roda tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi menjadi tetap di barisan angklungnya memainkan angklung dengan penuh kecintaannya itu membuat kita terharu gitu ternyata musik angklung itu makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan tidak ada batasan genre apapun semua bisa menikmati gitu jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah
4: sudah sepuh mah sudah diam saja di rumah gitu
5: yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada
4: usia tidak menjadi halangan tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya bisa jadi ya ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya
1: apa tetap mati otak gitu ya.
4: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
5: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
4: Ini PR banget ya. Cepat ingat,
5: tapi nggak lama. Kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
4: Lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
4: Latihannya ekstra Bang Jo katanya.
5: Ini pelatih fokus juga soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap terus adik-adik kita cuma masih dadah mama di sini.
4: Teliska Tenovi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon gimana nih kita
1: boleh deh kalau gitu kita langsung angkat aja deh
4: baik kita sapa dulu selamat pagi Sampurasun selamat siang ya selamat siang
3: siang
4: dengan siapa di mana
3: dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, oh, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
4: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
3: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
4: Sekolah ya, Oma ya.
1: Baik. Ya. Siap. Ya,
3: terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
4: Halo, selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana?
3: Panggilan ya.
4: Sama Beni, sama Telis.
1: Iya, ya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
3: Selamat siang juga. Jadi Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
3: Ya, ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
4: Aku Beni. Sampes.
3: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Apuran. Nah, ini tim kreatif Kiss Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, nanti sih pentas tapi di sekolah dulu.
4: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
3: Ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Kiri apa nih? Siapa namanya? Rizka sama Anok?
4: Teliska sama Tenovi.
3: Ini kan ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
4: Betul.
3: Angkung sedunia di gedung sate itu mengitip-itip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angkung kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angkung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
4: Iya, betul.
3: Kita sebuah lagu ya.
2: Iya, iya.
3: Seperti apa filosofi angklung?
4: Oh, filosofinya.
1: Oh, oke.
3: Yang ketoroyan dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
4: Baik.
3: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
4: Betul.
3: Representative list of the Julius apa intangible.
6: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
4: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
3: Mungkin saya ucapnya salah, mohon dimaafkannya.
2: Baik.
3: Dirakit jadi barang.
4: Cakep.
3: Penyaku kurang sarakan.
4: Cakep.
3: Mere ajek inajen luhur.
6: Cakep.
3: Nusantara nu luhur.
6: Ya.
4: Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
6: Iya.
3: Jadi ya dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian timur.
2: Iya.
4: Terima kasih.
1: Sambil cegu silakan direspon
4: langsung
1: dulu.
4: Saja ya tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja Kang.
4: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
6: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bandung kota angklung.
4: Iya.
6: Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak di resmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok.
1: Lokal, wajib.
6: Tapi mulok wajibnya berbeda, seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. pengertian muluk angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
4: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan sejak dini ya.
6: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
4: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
6: Dari Tangerang
4: Tangerang juga sama ya.
6: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
4: Keren.
6: RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta.

0: Kan semua nada, seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
1: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
0: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
1: Wow, gitu. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
0: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
1: Bisa
0: langsung.
1: Oh bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
0: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
1: Iya betul.
0: Bisa.
1: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Siapa yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
0: Bisa nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Iya boleh.
0: Nanti kalau main-main kesini kita main angklung bareng.
1: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
1: Beni. Boleh silakan Bang Jo.
2: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu. Yeah.
3: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
2: tadi
3: ya.
2: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
2: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
3: Iya betul, beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Mungkin yang belum
2: penambahan aja nih. Apa namanya? Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Ya. Mangga.
1: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
2: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon boleh, kita ya? Angkat.
1: Kita coba terima lagi.
2: Boleh.
1: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
4: Siang, Rampok.
1: Waduh,
4: Bipong.
2: Ya pun,
1: orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
4: Wawai.
1: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
4: Ya, ke Jakarta dulu lah.
1: Oh boleh, silakan. Boleh di. Pun.
2: Ya pun.
3: Ya pun.
2: Gak kedengeran ini, putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
4: Oh, yaudah, suara.
1: Iya, silakan Bang Edo.
4: Tete-tete yang cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
1: Iya.
4: Makanya aku yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh, pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terkesatin sama main angklung apa gitu Teh?
1: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
1: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
4: Ya begitu aja.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih Bang Edo.
1: Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
0: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
2: Iya betul.
0: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
1: Bisa masuk ya.
0: Bisa okay. masuk. Hmm. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Hmm. Okay. Buat informasi kan

0: kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Ya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
1: Pentatonis itu ya, ya.
0: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
1: Ah, itu ternyata ada
2: artinya. Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
1: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
3: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
0: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
0: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
4: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
0: DJ ada. Iya,
4: lagi hits banget itu.
0: Kita DJ musik angklung pertama, bukan patutnya kalau pertama-tama. Pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya, betul.
0: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Kayak tabrakan secara harmoni lagu.
0: Iya,
3: berubah ya teh ya.
0: Iya.
3: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu, tampil dengan angklung.
0: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
0: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
3: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
2: Boleh.
3: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
0: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip-hop, kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Itu ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya, kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang menghususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan, kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu ya
3: tantangannya. Semoga saja bermunculan ya. Amin. Jadi seorang musisi dan band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa, kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
3: Ngangkleng
2: ku angklung.
0: Itu kita berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
3: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Hayo angklungku angklung.
3: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
3: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya? Kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya. Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
3: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya,
3: betul. Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
5: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni.
2: Boleh kita angkat ya, dulu ya.
5: Halo Prompa, assalamualaikum.
6: Prompa Sarawak Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat
5: siang. Cici Ayu, silakan langsung.
6: Ya, oke, Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
6: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Terus saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai tumbuh satu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah lagi memilih angklung bukan gemelang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan? Kenapa angklung gitu? Apa karena apa, bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa harus angklung? Betul ya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
3: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
3: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah
3: bukan
2: satunya juga.
5: Salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
3: Iya,
0: jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
3: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
0: Salah satunya
3: yang juga mempersatukan bangsa.
0: Betul.
3: Baik. Nah, ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Lewat musik angklung ini, satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
3: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. menjaga keberagaman ya kan.
0: Betul. Mm-mm. Beragaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
3: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
3: kolaborasi musik
0: daerah lain.
3: Ya. Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
0: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, ya. Boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
3: Iya, festival seru, musik ya? Nusantara.
0: Asik. Boleh juga. Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
3: Baik.
0: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
3: berbagai musik. Eliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: banget malah
3: ya, tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
3: Iya. Yeah. Pamanukan
0: dari Karawang.
3: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
3: Iya.
0: Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
3: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang, tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
5: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
3: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
3: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
3: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
5: Okay, siap, baik kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Melek ya terhadap sama kebudayaan yang ada gitu.
5: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Brite jam 14.

0: Cabang Perpustakaan Nasional kembali mengukuhkan hari Heri Herdian Hendrayan Haris atau Gol Agung sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2026 di Jakarta Senin kemarin untuk memperkuat literasi masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya Perpusnas memperkuat budaya baca dan gerakan literasi masyarakat secara berkelanjutan, mengingat DBI merupakan salah satu program unggulan Perpusnas dalam menghadirkan sosok inspiratif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif meningkatkan kegemaran membaca.
1: Beralih ke berita lainnya, Bang Pok, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa agenda prioritas terkait museum mengarah kepada keberlanjutan ekosistem museum di Indonesia. Dalam orasi budaya untuk memperingati Hari Museum Internasional yang digelar di Museum Nasional Jakarta pada Senin kemarin, ia menyatakan program tentang museum tidak hanya tentang jumlah, tapi juga mutu, kualitas, relevansi, dan juga dampak bagi publik. Selain itu, Fadlizon juga menilai dengan melibatkan pengalaman publik, inisiatif itu menjadi pendekatan yang tepat termasuk oleh museum kelas dunia agar dapat berkembang. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.00.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Di Es Putra dengan Dewi Murni mengawali kebersamaan kita Bang Kakak di satu jam terakhir di Alunan Musik Rancang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak ya. Ini tinggal satu jam lagi kebersamaan kita. Jadi pastikan Abang Kakak tetap di sini karena lagu-lagu dari Kroncong ya akan kita hadirkan selama satu jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya mau update dulu informasi dari Piala Dunia 2026. Jadi Abang Kakak, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pengalaman berbeda dari para penggemar sepak bola dunia. Selain format baru dengan 48 peserta, turnamen tersebut juga menggunakan deretan stadion modern dan bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap stadion yang dipilih FIFA memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari desain futuristik hingga nilai sejarah dalam dunia sepak bola internasional. Beberapa venue bahkan dikenal sebagai stadion olahraga paling canggih di dunia. Melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 akan dimainkan di 16 stadion berbeda. Langsung aja Bang Kakak ya. Yang pertama ada Estadio Azteca. Ini akan menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah edisi 1970 dan 1986. Stadion di Meksiko ini dikenal legendaris karena sebagai tempat terjadinya gol tangan Tuhan milik Diego Maradona. Lanjut yang kedua, ada stadion yang akan menggelar partai final Piala Dunia 2026 ini dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi modern, MetLife Stadium atau New York New Jersey Stadium ya, Abang Kakak. FIFA menyebut final akan dimainkan di Stadion New York New Jersey pada 19 Juli 2026. Karena begitu banyaknya, tiga teratas aja deh ya. Yang terakhir ini ada Mercedes-Benz Stadium atau Atlanta Stadium. Nah, stadion ini dikenal atau terkenal karena memiliki atap futuristik berbentuk seperti kamera aperture ya, Bang Kakak. Selain itu, layar video berbentuk lingkaran 360 derajat di berbagai bagian dalam stadion menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Informasi selengkapnya ya, keunikan dari stadion yang akan dipakai di Piala Dunia 2026 ini bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Nah Bang Kakak, saya akan putarkan lagu-lagu dari Kroncong ya Bang Kakak di Alunan Musik Kroncong hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Kampung Madras. Jadi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu, sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalingga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada Jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan, 2008 zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi kelingan, gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila, kan begitu kan? Jadi teman-teman berupaya. Hari ini bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. ada orang India beragama Kristen. Dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi, bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini, termasuk kita-kita juga kemarin itu, mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali, di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu, seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo, dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu, tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran, agama, dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan, dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya, bang, ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Jainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari, yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Jainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha, tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini yeah. kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, jajanan tradisional bernama Bangkero. Bukan Biangkero ya, Bangkero nih namanya. Ini masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya, makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan juga gula. Jadi nih kata salah satu penjual jajanan Bangkerok ini ya, abang kakak namanya Angel. Ini mengaku udah menjual Bangkerok

setara 50 porsi bangkerok nih. Wow, lumayan juga ya. Untuk harga bangkerok ukuran kecil dijual Rp12.000, sedangkan untuk besar, yang ukuran besar, dibanderol Rp25.000. Nah, ia menyebut banyak pelanggan kembali memesan karena cita rasanya yang khas dan berbeda dari jajanan modern. Selain varian original dengan isian kacang, bangkerok juga bisa dikreasikan menggunakan pisang matang dan juga susu coklat, abang kakak. Jadi ketan juga cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan, katanya. Pesanan bangkerok miliknya juga udah dikirim ke berbagai daerah seperti Bali dan Bromo. Bahkan, ia pernah menerima pesanan hingga 100 porsi untuk acara pengajian di luar kota. Angel juga tetap mempertahankan eksistensi bangkerok melalui penjualan dari mulut ke mulut dan juga sosmed. Dia berharap masyarakat tetap melestarikan jajanan tradisional khas daerah ini. Wow, ini menarik dan bikin penasaran juga bang kakak ya. Shirley belum pernah mencoba ini dan jadi tertarik ini untuk mencicipinya. Oke deh, masih di alunan musik keroncong hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gundala Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

0: Abang Kakak pukul 15 waktu Indonesia Barat, Charlie harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan nantinya bakal ada Najwa Alia yang akan mengudara hingga pukul 24. Oh enggak ya. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Charlie pamit, Abang Kakak selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,8 FM Promotarir Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja di Prodangdut. Ini sudah ada yang bergabung nih, Prodangdut.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Makin
1: yahoo. Kanazwa.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Apa kabar Kanazwa?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya dalam jam 24 enggak?
0: Enggak lah. Agak-agak itu tadi yang ngomong kayak gitu memang.
1: Ya sampai jam 24 ya. Lumak ngeri kali ya siarannya.
0: Bang Lumi gimana kabarnya Bang?
1: Sehat kan Azwa?
0: Alhamdulillah. Yaudah, mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Dari Uut Permatasari kan Azwa ada kan Azwa?
0: Uut Permatasari bentar ya.
1: Panggung, nggak gitu-gitu ya.
0: Uut Permatasari ada Putri Panggung.
1: Nah itu aja kan Azwa, lagunya kan Azwa ya.
0: Oke boleh.
1: Ya kan Azwa sehat selalu kan Azwa.
0: Amin.
1: Itu.
0: Salam, ada Bang Lumi ya, yang si cepat tangkap, Nono bertele-tele dia. Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahud.
0: Makin yahud.
2: Assalamualaikum, Najwa, apa kabar, sehat kan?
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, suaranya udah cantik lagi kok.
0: Iya, Bu Ratni gimana kabar sore hari ini?
2: Ya.
0: Kabar Bu Ratni sore hari ini gimana?
2: Sehat juga, selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus. Oke lah, mau request lagu apa Bu Dangdut sore hari ini?
2: Request lagu Rido, Ricky Rido ya, tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki, bentar.
2: Iya, ada kan Non?
0: Ada.
2: Nah, terima kasih Non Najwa, sehat selalu. Lancar-lancar bikinnya, sehat terus.
0: Amin.
2: Dapat jodohnya setia, ensole.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu Ratni tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu abang kakak Prodangdut.
3: Makin asik makin yahud.
0: Makin yahud. Ada siapa di mana?
3: Mas Aska di Deli Tua.
0: Siapa?
3: Mas Aska.
0: Oh ada Mas Aska. Gimana kabarnya Mas Aska?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini dengan kakak Najwa ya.
0: Iya betul.
3: Request lagu bisa kan?
0: Boleh dong. Mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
3: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore.
3: Iya.
0: Di Ambang Sore. Oke, ada dari Iis Dahlia ya?
3: Betul sekali.
0: Oke, nanti Najwa puterin ya.
3: Iya, buat kakak selamat tugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya kayaknya Bang Kakak, sebelum nantinya Najwa puterin lagu requestan dari fansnya Prombat pastinya. Prodangdut.
4: Makin asik, makin yahud.
0: Makin yahud.
4: Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam.
4: Sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah.
4: Dari Bu Wati.
0: Iya Bu Wati, tadi baru menebak nih. Gimana kabarnya sore hari ini Bu?
4: Alhamdulillah sehat juga Najwa.
0: Alhamdulillah. Yaudah mau request lagu apa nih?
4: Wika Salim, Kopi Pahit.
0: Kopi Pahit, sebentar aja cari dulu yuk.
4: Ada enggak kira-kira?
0: Kopi pahit. Ih, adanya kopi susu nih. Wita ya, Wita.
4: Wika Salim.
0: Wika Salim, adanya Aku dan Kamu, Pacar Mana Pacar sama Tiara.
4: Oh, yang ada itu.
0: Iya.
4: Yang pertama tadi apa?
0: Aku dan Kamu.
4: Ayo, udah itu aja.
0: Oke, boleh.
4: Terima kasih Najwa.
0: Sama-sama.
4: Sehat selalu Najwanya ya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Abang Kakak, Najwa puterin dulu pastinya lagu requestan dari fansnya Prompat. Pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut. Makin asik, makin yahud.

Abang dan Kakak azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan salat asar dan kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Klasik Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 8,5 FM Pro Mata dari Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama Najwa pastinya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi di Prodangdut nih ya, Prodangdut.
1: Prodangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di mana ini?
1: Ada orang warga Pancur Batu.
0: Ada siapa?
1: Bunda Epa.
0: Oh, Bunda Epa. Gimana kabarnya sore hari ini Bunda Epa?
1: Alhamdulillah sehat. Najwa kayak mana?
0: Sehat alhamdulillah. Ya udah, mau request lagu apa Bunda?
1: Lagu Ku Titipkan Cintamu. Ku Titipkan Cintaku.
0: Ku Titipkan, siapa tuh yang nyanyi?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin ya. Bentar ya, iya. Najwa cari dulu ya.
1: Oke sayang.
0: Adanya kecewa nih kalau dari huruf K dan juga keagungan Tuhan. Yang judul lain mau enggak? Ada Aziza, Berdayung Cinta, Yang Tersayang, Senandung Rembulan. Banyak nih.
1: Senandung Rembulan aja lah.
0: Oke, boleh.
1: Boleh kan? Dan seputar itu ada.
0: Boleh, Senandung Rembulan kan?
1: Iya, ada saja okay. Menjadi lah. Namanya kita minta kan harus di bawah tangannya. Ya udahlah ya, untuk Najwa bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Eva tadi ya, Bang Kakak. Dan untuk Abang Kakak, iya, sudah ada di Prodangdut.
2: Mangga nasi, mangga yahoo.
0: Assalamualaikum
2: Najwa Alia, selamat sore.
0: Waalaikumsalam Umi Sumi, selamat sore.
2: Iya, sehat kan?
0: Sehat.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Umi gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, udah mulai sehat lah ini, suaranya udah kuat ini ya kan?
0: Iya, udah ceria kali suaranya.
2: Ih, ceria banget, kayak matahari.
0: Iya, ya teri kan? Ya kan?
2: Iya.
0: Ya udah Umi, mau request lagu apa nih Umi?
2: Lagunya ini aja, Mimpi Digigit Ular.
0: Mimpi Digigit Ular, siapa ya, yang nyanyi?
2: Iya, ada cinta.
0: Siapa yang nyanyi Umi?
2: Ya, yang nyanyi lupa lah itu, mau judulnya itu.
0: Coba Najwa cek dulu ya.
2: Iya.
0: Ini adanya Mimpi Manis, Mimpi Buruk, sama satu lagi mimpi basah ini.
2: Mimpi buruk pula itu ya kan?
0: Iya, digigit ular pun mimpi buruk lah Umi.
2: Tapi katanya kok mimpi digigit ular mau dipinang.
0: Oh iya.
2: Iya, tapi orang tua pada yang winang datuir.
0: Iya. Berarti Umi lagi mimpi digigit ular ini.
2: Iya, ada.
0: Gak ada, Umi.
2: Gak ada, yang ini gantung di Monas.
0: Gantung di Monas.
2: Iya.
0: Gantung di Monas ada.
2: Nah, udah itu jalan, gantung di Monas ya kan.
0: Oke.
2: Ada, tadi siapa tuh, Bunda Epa ya?
0: Iya, Bunda Epa.
2: Oh, udah lama gak dengar suaranya nih Bunda Epa ini ya kan. Udah inilah, banyak ininya dia, banyak jobnya ya kan. Ya udah, semoga sehat selalu lah ya kan. Najwa, Aulia, semoga sehat selalu ya cinta ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Umi Sumi tadi, Abang Kakak ya. Nah, untuk Abang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini, masih boleh pastinya ya, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apalagi nih cuaca di Kota Medan yang cukup terik ya. Jadi mungkin untuk kita melakukan aktivitas di luar ruangan agak ditunda dulu sampai agak dingin gitu ya, redup gitu. Dan tuh kakak, abang kakak juga yang mungkin sedang dalam perjalanan, pastinya Najwa ucapkan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan ya. Ini tadi kita belum ini ya, belum ada ke WhatsApp nih. Ini sudah masuk satu pesan dari Ika di Krakatau. Prodangdut makin asik makin yahut. Sore Kak Najwa, Ika pengen request lagunya Nela Karisma, Gara-gara Asmara. Oke, boleh nanti dicariin ya Ika. Dan ini selanjutnya juga sudah masuk di Marelan ya. Ternyata ada si Amira. Ini langganan WhatsApp nih, memang kalau misalnya udah Prodangdut ya kan. Prodangdut makin asik makin yahut. Selamat sore Kak Najwa, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Barat ya. Sore yang terik ini, Amira mau request lagunya Rizky Ridho, Jodoh di Tangan Allah. Bahas-bahas jodoh nih ya. Oke deh Bang Kakak, pastikan untuk tetap bersama Najwa di 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara.

8,8 FM Promata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Dan di sore hari ini juga pastinya aja masih menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak yang masih mau bergabung pastinya masih bisa dong ya. Oke deh, ini kita ke WhatsApp dulu. Udah ada dari Ahmad di Helvetia nih ya. Assalamualaikum, Kak, nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Request lagi UAP yeah. Buat Kakak selamat tugas sampai tuntas. Makasih, assalamualaikum. Oke deh, nanti Najo puterin ya. Jadi juga sudah ada requestan dari Yuna di Kapten Muslim, mau request lagu Japlainya Titi Kamal. Oke boleh. Dan satu lagi, ini juga ada request dari siapa nih ya, dari Cici ya. Pertama kali nih kayaknya. Cici dari Jalan Raja Wali dekat dong ya, mau request lagunya Cirayu Campret Cinta. Oke deh, Najo puterin ya. Dan pasti kan emang kakak untuk tetap di 88,4 FM Perwata dari Medan, suara budaya Nusantara. Satu lagu dari Trio Macan, Iwak Peyek.

Lablomon Komantai FM Perpantaran Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, sampai di sini dulu pertemuan kita di Prodangdut untuk hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih dan diucapkan untuk antusias abang kakak dan netizen. Program Dangdut setiap harinya dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di 88,4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan topik ciri-ciri istri yang durhaka oleh Ustaz Tengku M. Nizamuddin. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin dan hadirat, para pendengar setia RRI Medan dimanapun berada, mari sama tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita nikmat tanpa putus-putusnya. Nikmat udara gratis di pagi hari, sinar matahari yang tetap kita rasakan manfaatnya, nikmat sehat, panjang umur kita, ringan langkah kita menuju tempat-tempat yang baik. Allah tak minta balas dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam mari sama kita mohonkan kepada Allah selalu tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan ini, para pendengar setia RRI Medan dimanapun berada, insya Allah kita akan saling ingat mengingatkan perihal atau judul yang berkaitan dengan ciri-ciri istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami. Kenapa hal ini penting kita angkat? Karena masya Allah banyak sekali persoalan-persoalan wanita-wanita ataupun istri-istri dari keluarga kaum muslimin, ya, yang mereka kebanyakan tidak paham, ya, berakhlak dengan pasangannya ataupun suaminya. Baik perbuatan tidak baiknya itu ditunjukkan dengan perbuatan atau dengan lisannya, yang semuanya itu mencederai hati atau melukai hati suaminya. Sehingga inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, banyak penduduk neraka yang aku lihat itu adalah kaum perempuan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata, Uritun naru fa idza aktsaru ahliha nisa. Aku diperlihatkan api neraka yang kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Yakfurna, mereka itu ingkar. Ayakfurna billah, lantas Nabi ditanya oleh sahabat, apakah mereka itu kufur, ingkar kepada Allah? Maka Nabi bilang, yakfurnal ashir, bukan, mereka itu kufur ataupun ingkar, mengingkari ashir suami. Wa yakfurnal ihsan law ahsanat ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aita minka khairan qattun. Dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dilakukan suami dalam perjalanan rumah tangganya yang cukup lama, lantas ketika melihat sedikit saja kelemahan suami itu, Lantas dia bilang, "Ma ra'aita minka khairan qattun." Tak aku lihat sedikit pun kebaikan dari dirimu. Para pendengar RRI Medan, sahabat budaya semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menjelaskan bahwa banyak sekali penghuni neraka itu, kata Rasulullah, itu adalah kaum-kaum perempuan yang durhaka, yang tidak taat, yang tidak patuh kepada suaminya sehingga Allah murka, dan kebanyakan mereka disinggahi dulu dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebenarnya istilah nusyus itu bisa dilihat dari mana? Kalau kita perhatikan Quran surah An-Nisa ayat 128, kita semua pendengar ya, kalau kita mau buka Al-Quran, silahkan nanti baca ayat dan terjemahannya. Ini ada kalimat nusyus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan inilah yang menjadi penjelasan banyak para ulama sehingga mengeluarkan ciri-ciri istri yang nusyus itu seperti apa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma salha was-sulhu khairun wa ahdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahu al-'azim. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia menurut tabiatnya itu kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tidak acuh, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada setiap pasangan rumah tangga, khususnya kepada istri, bahwa kalau khawatir dirinya itu dianggap nusyus melawan kepada suami dan tidak ingin suami itu tidak memaafkannya, maka Allah bilang dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa 128 ini, maka istri itu harus buru-buru baikan, ya, berdamai, bicarakan baik-baik. Maka Allah bilang di situ, wassulhu khairun, ya, damai-damai itu, berdamai itu, baikan-baikan sama suami, ya, saling baikan suami istri itu, khairun, itu lebih baik. Nah, itu nasihat pertama dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita mau cari tahu dulu, kita kembangkan dulu bagaimana sikap-sikap istri yang durhaka ini. Tadi kita kembali kepada definisi awal, nusyus itu adalah perbuatan atau perkataan seorang istri kepada suaminya yang memberikan kesan ataupun penilaian bahwa dia adalah istri pembangkang, melawan, tidak taat kepada suaminya, ya, sehingga suaminya itu menjadi terlukai hatinya dan tidak meridhoi dirinya. Ini nusyus, yang kalau kita ambil istilah lebih sederhana lagi, nusyus adalah istri yang durhaka. Para pendengar RRI Medan dimanapun berada. Nah, dalam kitab fikih Al-Manhaj dijelaskan ini ya, seorang istri dinilai nusyus itu apabila, satu, keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami. Keluar rumah, ya, bepergian dia tanpa izin suami. Pergi kemana? Pergi ke tempat yang kaum perempuan atau istrinya itu niatkan, ya. Mungkin dia pergi belanja tapi suami nggak tahu gitu, dan nggak pernah dikasih tahu gitu. Kadang ada juga model komunikasi ini kan, bang, setiap hari pagi saya berangkat untuk ke pasar untuk

itu merasa apa namanya terlangkahkan, tak diberikan izin, maka ini termasuk sikap nusyuz. Nah, kalau hanya sekedar keluar rumah, ya para pendengar setia semuanya, keluar rumah lah istri hanya untuk jemur pakaian, ke warung depan sebentar untuk beli bumbu masak, ini kan sudah kelaziman yang apa ya dipahami oleh banyak orang, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bepergian keluar rumah dengan jarak yang cukup jauh, terlebih-lebih kalau sudah keluar kecamatan gitu ya, keluar kampung, apalagi lebih keluar kota, ini lebih parah lagi gitu kalau nggak ada izin dari suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama dalam kitab fikih al-manhaj itu, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk secara sengaja. Nah, cobalah itu, nggak dikasih pintu nih ya para pendengar setia sekalian. Suami pulang ya, sudah capek ya dari pekerjaannya, ini seringannya malam ini ya. Dan orang paham kalau si pulang itu suami bertanggung jawab, pulang malam itu karena kerja keras. Mungkin dia sebagai pekerja informal ya, seperti abang-abang ojol dan lain sebagainya. Jadi pulangnya itu larut malam. Ini contohnya saja ini ya. Mungkin apapun profesi pekerjaan suami. Lantas istrinya enggak membukakan pintu, padahal istri itu tahu suaminya pulang dan ketok pintu, ucap salam, tapi enggak dibukakan pintu gitu loh. Maka ini termasuk dosa nusyuz. Kecuali istri itu menunggu, lantas sudah jamnya itu udah hampir jam 12 lewat, lantas dia khawatir, dia pun udah ngantuk, dikuncinya pintunya, tertidur dia di sofa ataupun kursi ruang tamu itu, lantas diketok pintu gak dengar-dengar juga, ini lain perkara. Ada unsur ketidaksengajaan, niat istri itu baik, karena takut dia ada orang jahat masuk, ya udah dikuncinya pintunya. Nah, kalau komunikasinya bagus antara suami istri, mafhum lah itu, saling memaklumi. Nah, jadi itu lain persoalan. Tapi ini sengaja, ada unsur kesengajaan dia enggak bukakan pintu. Dulu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisah bahwa Fatimah binti Muhammad anaknya Rasulullah itu, dia enggak bukakan pintu untuk Ali suaminya. Ali pulang dari mungkin dakwah atau bekerja atau apa ya. Lantas diketok-ketok pintu, Fatimah ketiduran gitu loh. Fatimah ketiduran, itu pintu dikunci sama dia, wajar dikunci ya, kalau enggak dikunci nanti akan masuk, berpeluang masuk orang-orang jahat atau apa. Ali ketok pintu berkali-kali enggak dibukakan, lalu Ali tertidur di luar. Dia enggak memaksa istrinya terbangun untuk membukakan pintu. Dia tidur di luar itu, lantas sebelum subuh dibukakan pintu oleh Fatimah. Masya Allah, dilihatnya suami tertidur di depan pintu. Sudah banyaklah pasir itu, debu nempel di gamis, di serbannya Ali. Besoknya Fatimah dinasihati oleh Rasulullah SAW, karena terdengar oleh Rasul bagaimana Ali tadi malam pulang gitu ya. Lantas Fatimah diberikan nasihat oleh Nabi, pergilah kamu ke rumah Asma. Asma itu istri Ja'far bin Abdul Muthalib. Lantas di rumah Asma lah dia belajar bagaimana Asma memperlakukan suaminya ketika pulang kerja. Ya, ketika itu dilihatnya Asma ya dalam rumah, kemudian tak lama diketuk pintu oleh suami. Lantas dia pun bergegas untuk membukakan pintu untuk suaminya. Lantas membawakan apa saja yang disandang ataupun dibawa oleh suaminya, apakah itu perbekalan atau alat kerja dan lain sebagainya. Lantas kemudian dipersilahkan duduk suaminya, diberikan air minum. Lantas mereka ngobrol sebentar ya, perihal apa yang terjadi dalam selama suaminya kerja. Lalu dia suguhkan yang namanya sapu lidi. Kalau kita sapu lidi lah ya di Medan ya, sapu lidi itu kecil aja. Lantas diletakkan di atas meja. Apa dia bilang kepada Ja'far suaminya, wahai suamiku abangda, kalau aku ada salah dalam satu hari ini atau beberapa hari yang lalu, aku ridho, aku ikhlas, pukul aku wahai suamiku, pukullah aku wahai abangda. Kira-kira nih ya, kalau misalnya kita boleh bertanya, itu model suami model istri macam Asma itu ada enggak ya zaman sekarang ya? Ada enggak itu ya para pendengar setia semua, dia rela untuk dipukul. Nah, ini tanda kalau dia itu adalah istri yang salehah. Nah, kemudian
kita udah tahu ya. Yang kedua, yang ketiga,

0: menolak ajakan suami untuk berhubungan pasutri, padahal dia nggak uzur, padahal dia nggak sakit. Kemudian lagi, ya, nusyus yang berikutnya, contoh yang lain, menggibah atau memfitnah suami, itu juga nusyus. Mengatakan tidak ada kebaikan sedikit pun darimu, itu juga nusyus, ya, perkataan yang tidak baik kepada suami, padahal selama ini suami cukup baik kepada istrinya. 6, berselingkuh atau selalu membuat suami cemburu. Yang 7, membangkang perintah baik-baik dari suami. 8, mencederai, menganiaya suami secara mental dan fisik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang 9, membuat malu suami dan menurunkan marwah muru'ah suami. Ini 9 hal lebih kurang yang bisa kita contohkan kepada para pendengar RRI semuanya, dimanapun kita berada, khususnya kaum istri. Maka jagalah sikap nusyus itu, jangan sampai terjadi di hadapan suami. Maka hilangkanlah sifat nusyus itu, karena itulah penyebab kebanyakan, kata Rasulullah, banyaknya ahli neraka itu dihuni oleh para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi pada gelombang yang sama di lain waktu. Sehat-sehat semua wahai pendengar RRI Medan dimanapun berada. Dan kita akan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala dalam jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

0: sayang.
1: Lagi aja, Ham.
2: Bilang kalau perlu butuhan mau dia.
1: Masih so naik ke tahun, Ham.
3: Sadarion, pay mama au tempat na sa mala.
2: Dong na siwal si babotoh konon ko ba ni Ham?
3: Penting.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapi. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Mata BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 40 mana mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak, tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu, masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Angus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11, buru malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar, itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Brandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Brandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
3: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Brandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sinilah barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazarudin, Mayor Ujal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerja sama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini, oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Brandan.

Inilah makna strategi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Delapan empat Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak, di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang malam hari ini ya. Diawali hari ini pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda dengan judul Pisau Ajaib Maniki. Untuk itu buat abang dan kakak, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

Pendengar, dahulu kala di Tanah Berau, Kalimantan Timur, hidup seorang raja bernama Raja Aji dan permaisurinya. Raja Aji memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Raja Aji mempunyai 7 orang putri yang cantik, namun Raja tidak mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari 7 putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik, berbeda dengan saudarinya yang lain. Tidak heran jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan ibunya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Putri bungsu yang cantik jelita, senang bekerja dan suka memasak. Pada suatu hari, pisau kesayangan putri bungsu pecah di bagian kepalanya. Putri sangat sedih dan meminta ayahnya membuatkan pisau yang baru.

0: Ayah?
1: Iya.
0: Pisauku patah. Bisakah ayah buatkan lagi untukku?
1: Baiklah. Nanti ayah akan menyuruh para ahli membuat pisau yang baru ya.
0: Terima kasih, ayah.

0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini sayang, ini pisau yang kau minta. Sudah dibuatkan oleh ahli ukir yang hebat. Bagus kan?
1: Ukiran pisau ini kurang bagus, ayah. Bisakah aku mendapatkan yang lebih baik dari ini?
0: Oh, begitu. Baiklah anakku, jangan khawatir. Nanti ayah carikan lagi ya.
2: Dalam beberapa hari kemudian, raja pun kembali menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.
0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini, coba lihat. Ini ada beberapa pisau yang sudah dibuatkan oleh beberapa ahli ukir. Silakan, engkau pilih mana yang paling bagus.
1: Maaf ayah, di antara semua ini tidak ada yang berkenan di hatiku.

0: Di ujung kampung kerajaan Raja Aji ini, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Maniki. Maniki adalah seorang penjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi dan berkebun. Maniki hidup sebatang kara. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Maniki tengah berjalan melewati istana raja. Raja Aji yang saat itu tengah duduk di halaman istana, melihat Maniki dan menyuruh para pengawal memanggilnya.
1: Hormat Yang Mulia Raja, mengapa Raja memanggil hamba?
2: Siapa namamu kesana?
1: Nama hamba Maniki, Yang Mulia.
2: Terus apa pekerjaanmu?
1: Hamba seorang petani, Yang Mulia.
2: Oh, begitu. Baiklah, Maniki. Begini. Jadi, pisau putri saya patah. Bisakah engkau membuatkan pisau yang baru untuk putriku?
1: Dengan senang hati, hamba akan membuatnya, Yang Mulia.

0: Hormat Yang Mulia Raja, hamba sudah membuat pisau untuk sang putri.
1: Baiklah, bagus, bagus, bagus Mandiki. Coba, mana pisaunya? Sini, berikan pada saya.
0: Ini pisaunya Yang Mulia.
1: Wow, bagus sekali pisau yang kau buat, Mandiki. Wah, luar biasa. Semoga putriku suka.
0: Terima kasih, Yang Mulia.
1: Mandiki, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan putriku dulu.
2: Raja Aji kagum dengan pisau cantik buatan Mandiki. Raja kemudian menyuruh pengawal memanggil putri bungsu.
1: Anakku, anakku.
3: Iya, ya.
1: Sini, nak. Coba lihat. Ini pisau baru yang dibuatkan oleh pemuda ini. Nah, silakan. Engkau lihat pisaunya. Bagaimana?
3: Bagus sekali pisau ini, Ayahanda. Saya sangat menyukainya.
1: Iya, iya. Baguslah kalau kau suka pisau itu. Kau pakailah pisau itu ya, nak, ya. Dan jaga baik-baik agar tidak patah lagi ya, saya.
3: Baiklah, Ayahanda.
1: Mandiki, Mandiki.
0: Iya, Raja.
1: Terima kasih ya. Sudah membuatkan pisau yang cantik. Dan aku akan memberikan hadiah yang istimewa untuk kamu.
0: Terima kasih, Raja.
2: Mandiki merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah dari Raja. Ia pun pulang dengan hati yang riang gembira.

0: Bagaimana kau bisa hamil anakku? Hah? Lantas siapa yang menghamilimu?
1: Aku tidak tahu, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan perbuatan itu dengan siapapun.
0: Bikin pusing saja. Katakan anakku. Hah? Siapa pria yang kurang ajar itu?
1: Tidak ada, Ayahanda. Tidak ada. Maafkan aku. Sudah membuat Ayahanda malu. Tapi aku bersumpah, aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa hamil, Ayah.

Putri bungsu yang merasa malu dan bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, tetap tabah menjalani hidupnya. Akhirnya putri bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Putri bungsu yang tiba-tiba hamil membuat raja begitu terpukul. Raja kemudian membuat sayembara untuk mencari tahu pria mana yang sudah membuat putri bungsunya hamil. Semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Atas saran para dukun kepercayaan raja, setiap pria diberikan sebiji pisang. Dan jika anak dari putri bungsu mendekati salah satu pria yang memegang pisang tersebut, maka pria itulah ayah dari anak putri bungsu tersebut. Namun, tidak ada satupun pria yang memenuhi syarat. Raja pun memerintahkan agar mencari lagi pria yang mungkin belum ikut dalam sayembara. Ternyata yang belum mengikuti sayembara tersebut adalah Maniki. Saat Maniki memegang pisang tersebut, merangkaklah anak putri bungsu mendekati Maniki. Semua orang termasuk raja tidak menyangka bahwa ayah dari anak putri bungsu adalah Maniki, si pemuda miskin. Raja tidak terima Maniki sebagai menantunya dan memerintahkan putri bungsu dan Maniki meninggalkan istana.

0: Tegas sekali ayahku mengusir kita.
1: Janganlah kau menangis lagi, Putri. Aku akan berjanji menjaga dan membahagiakan kau dan anak kita.

Ternyata pisau buatan Maniki adalah pisau sakti yang membuat putri bungsu hamil. Maniki dan putri bungsu serta anak mereka hidup bahagia. Maniki yang berteman dengan burung puyuh, kera, dan burung bangau selalu membantu Maniki. Burung-burung ini memberikan Maniki emas dan perak. Maniki kemudian mempersembahkan emas dan perak kepada Raja Ajing.

Raja Aji sangat bersuka cita dan akhirnya bisa menerima Maniki sebagai menantunya. Maniki juga diangkat menjadi raja menggantikan Raja Aji yang sudah tua. Maniki, pemuda miskin, menjadi raja yang bijaksana dan memerintah kerajaannya menjadi negeri yang makmur dan sejahtera.

Pendengar, demikian kisah legenda Pisau Ajaib Maniki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: business to take care of.
1: Come on. 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Hai, halo. Ya, senang sekali ya Hanum ya kembali menemani Abang dan Kakak. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat Abang dan Kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung. Dan saatnya kita ada di obrolan budaya Karo ya, untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan obrolan budaya Karo dengan judul Merawat Tradisi Musik Karo ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mojojua kita kerina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Mejua-jua kita kerina, Bang.
1: Mejua-jua kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo yang luar biasa. Tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi, ya Bang?
2: Iya,
0: yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mejua-jua kita kerina, Bang.
1: Mejua-jua kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore, ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya, ya Bang?
2: Sama merah.
0: Warna merah, ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga, ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu, ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Mejua-jua kita kerina.
0: Mejua-jua kita kerina. Saya apresiasi dan terbawa arus suasana ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo, ya, ke Prastagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada hadir di Sanggar Garista. Nah, ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan, ya Bang.
2: Ya.
0: Nah, sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus, ya, di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh ceritakan sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari suatu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu walaupun di Kota Medan, ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo, ya. Dan ini bagaimana nih Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa, mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus apakah itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak. Tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya Karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang
2: ya,
0: Anton.
2: Terima kasih Ki.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya. Dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Saya secara pribadi, tapi pernah dengar,
0: yeah,
2: kan begitu. Nah akhirnya kita berjalan kemari, bertemu, satu visi satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab,
0: yeah,
2: dia terhadap kebudayaan karo kita.
0: Mm-hmm.
2: Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: yeah,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya,
0: yeah.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan,
0: semua tentang
2: semua
0: khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai actionnya kita mulai dari anak-anak dulu di sini.
0: Iya. Dari nol ya.
2: Minggu dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar, dan mereka sudah tampil di beberapa tempat. Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat, wah ini luar biasa. Dan mereka senang, karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
2: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik,
2: ya,
0: untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo.
2: Ya.
0: Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun?
3: Ya, sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
2: KKR
3: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bu Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk abang dan kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik ketang-ketang, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patam-patam yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan

0: Program 4R Medan tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kulcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi tuh sampai kebelibet nih. Saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
1: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
0: Edukasi
1: itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo, tapi marganya berbeda-beda, berunya berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, bukan satu ayah satu ibu mereka. Pendidikannya sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
0: Jadi diberikan itu kepercayaan dirinya ya.
1: Diberikan.
0: Iya.
1: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
0: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
1: Iya.
0: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa menanggapi.
2: Ya, tentu saja apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknik yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh, padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Yeah. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
0: Baik.
2: Saya kira seperti itu.
0: Dan Bang Anton Sitepu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah, ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita, apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
1: Iya,
0: jadi
1: memang,
0: bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga kemarin?
1: Oke. Okay. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempus tahun ini ya. Selain seperti yang tadi Ki, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4 atau jam 3 misalnya, kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. Mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita enggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
0: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini

0: anak-anak ini adalah embrionya kembali ya, untuk ya. Bisa melestarikan budaya ini, ya. Dan tentu tempat ini ya kan, Sanggar Garista ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barros ini adalah seorang pengusaha. Ya, ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu, walaupun di tempat ataupun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
1: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini, kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi mudah-mudahan itu terjadi, tempat ini jadi tempat yang meriah, dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain kita bisa saling mengenal begitu.
0: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2019 malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya. Ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya enggak usah jauh-jauh ya kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya, Bang?
1: Iya, terbuka untuk umum.
0: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi waktu tadi lihat ada alat musik juga ya. Ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja? Boleh diceritakan nih?
1: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Ya. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pre-wedding ya.
0: Oh, pre-wedding.
1: Pre-wedding ya. Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
0: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
1: Tempat syuting.
0: Wah, keren. Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh. Nah, kita balik lagi ke maestro sineman kita hari ini. Bang Pulumun ya, Bang Pulumun. Ini dari 2011, 2019 ya. Iya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya
2: berlatih
0: ya berlatih dari 2019, apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya, mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
0: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya ya. Buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
0: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
0: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Ah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita ya. Harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
0: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam, kan begitu.
0: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini, Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun gitu. Oh, begini orang Jawa itu lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah, luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh, luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
0: Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah enggak ada tampilan di luar terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
3: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, mulu ya. Yang di gedungnya yang SATB, Yo Sudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah, itu dia kan. Anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah, luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah, apa yang dia lakukan itu orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh, ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya, Ki.
0: Iya. Enggak kaleng-kaleng katanya.
2: Enggak kaleng-kaleng.
0: Baik Bang Pulu, di awal acara ini Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
3: Iya, benar.
0: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Iya,
3: bukan Kulcapi.
0: Tapi di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
3: Iya.
0: Nah, ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya, barangkali bisa diceritakan nih, Bang?
3: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya kulcapi, kecapi, hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik, bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya, Bang?
2: Ya.
3: 20 ya. Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih kulcapi. Gitu. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
0: Artinya berproses ya, Bang ya.
3: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang kulcapi. Bahkan kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau kulcapi lama itu, fretnya juga cuma lima gitu. Nah, lima ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau lima ya, lima itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki lima marga gitu. Lima marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarunai, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di Karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat Karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
0: rengget. Iya, Bang Fernando mau, berbisik mau, mainkan ya, katanya
3: mau,
0: gitu.
3: Mau, mau ya.
0: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba.
0: Tepuk tangan dulu dong buat Bang Pulumun ya. Memainkan alat kulcapi khas Karo. Ini dua senar ya, Bang? Dua senar. Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Pulumun.
1: Ini sebenarnya ya. Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan mejuah juah bapa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah, ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersembunyi, iya. Ya, untuk lebih meriah lagi nih Bang ya. Kalau Abang tadi memainkan alat musik Ulcapi ya. Hanya satu orang ya.
1: Okay, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Yaka, pendengar kita juga, untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista berikut ini.
1: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapras Bayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan musik tradisi. Yes.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa sih,
2: baik,
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu ya, tapi ukuran bambu ini agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini tutup supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini, ya ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini, diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordopon, ini juga kordopon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostel. Ya. Nah uniknya keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia disekat ini, ya Ki ya, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini.
1: Coba
2: jadi
1: bang,
2: teman-teman
1: silakan.
2: Boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Iya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini yang agak lebih sempit ini wilayahnya. Ini berfungsi sebagai gendang, ya kan? Ya. Gendang. Tang cek tih. Ya. Tang cek. Ya, tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu lo. Itu dia sebagai penganak, ya. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia, ya lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul suaranya lebih gede, iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo pakai pencon dia di tengah itu, seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar, ya.

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri, secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan dia 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong ini Ki. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang. Toba disebut sordam. Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Boleh
1: ya, ya. Ini aerofon ya.
0: Ya, Bang Aton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya. Ya,
1: okay.
0: Kita kembali lagi ke owner kita,
1: okay,
0: yang dari tadi tenang-tenang aja gitu. Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Siwalu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk memperindah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang, melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita, contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun, yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah budak doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan, karena cita-cita kita ke depan di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya, baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir. Nanti semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi.
3: Berkolaborasi
2: kita, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program 4 kita cukupkan dulu. Dan yang pasti mudah-mudahan tetap lestari untuk sanggar budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk sanggar budaya Garista. Akhirnya jikalah Tuhan ke Kuala Brumit, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam saya harus undur pamit. Dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro kami di son rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 4.4 FM dan suara budaya Nusantara ya. Selamat malam Abang dan Kakak. Senang sekali nih ya di sapa malam Prompat ya hari ini untuk edisi 19 Mei 2026. Anu buka lagi ya di 0618463115. Halo, sapa malam Prompat.
1: Halo, sapa malam Prompat suara budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Epa di Pancur Batu.
0: Apa kabar Bunda Epa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Najwa ya?
0: Iya, Najwa pula.
1: Iya, masuk juga awal sulia kan.
0: Bukan Najwa ini.
1: Siapa?
0: Tebaklah.
1: Iya, Najwa ini.
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Ini Hanum.
1: Oh iya, apa merek suaranya?
0: Iya, begitulah.
1: Serak-serak masa.
0: Memang iya.
1: Lumayan, alhamdulillah dapat perdana, Wak, ya kan?
0: Iya, baru kali ini dapat perdana ya?
1: Iya, selama entahlah, bertahun-tahun baru ini dapat perdana. Rezeki nomplok, Nung.
0: Rezeki nomplok. Hujan nggak di tempatnya Bunda Epa?
1: Gerimis mengundang sedikit.
0: Gerimis mengundang ya.
1: Iya.
0: Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu itu aja lah bisa, gerimis mengundang.
0: Oh, lagu apa itu? Lagu dangdut.
1: Lagu Malaysia itu loh.
0: Oh, lagu Malaysia. Coba Anum cek dulu ya.
1: Dapatnya.
0: Gerimis mengundang. Gerimis mengundang. Ntar ya, gerimis.
1: Nggak salah, lagu Malaysia itu.
0: Lagu Malaysia ya, lagu Melayu lah berarti ya.
1: Iya, lagu Melayu.
0: Tunggu ya, Anum tengok dulu ya di sebelah sini. Gerimis mengundang.
1: Yang untung ada.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Nah itulah, saya nggak tahu. Kalau judulnya nggak tahu menyanyinya. Enak lagunya itu, Mbak Anum.
0: Ntar Anum dengarkan dulu ya. Ntar. Oh, ya, bisa, ya. Oke deh, nanti Anum puterin ya.
1: Ya, ada kan, alhamdulillah ada ya. Mm-mm. Ada perdana, ngelangan dapat juga lagunya ya.
0: Amin.
1: Kan. Jadi nampak kali ini loh.
0: Iya, oke. Mau kirim salam sama siapa aja nih Bunda Eva?
1: Kirim salamnya ini lagunya untuk orang spesial banget saat ini ya.
0: Spesial banget nih, apa nih?
1: Ya, ini dia kedengerin dia nih.
0: Siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Buat orang spesial ya.
1: Ya, orang yang di mana ya? Kira-kira dari rumah saya ini adalah naik kereta 20 menit.
0: Naik kereta 20 menit ya. Jangan-jangan ke sini. Oh, enggak sampai ya. Di sini 40 menit ya. Dari situ ya, Pak.
1: Jangan nanti ya hari kasih tahu ya.
0: Iya, oke deh Bunda Epa.
1: Itu salam-salamnya untuk Umi Sumi dengan Mas apa ya? Ini adalah sama ayam beknya ya kan, Mas Bambang. Untuk Pak Abdullah dengan Ibu Nurnya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Mama Bunda Ratmi, Bunda Susana Ginting, orang yang paling ganteng udah rezeki pertama, ya kan? Di siapa ya? Bang Rudy.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Di Rata Riga, Nuda Dona. Siapa lagi ya sahabatnya, Mareski. Siapa lagi ya, kok lupa.
0: Farida.
1: Bunda Farida, Bunda Susana Ginting, udah tadi belum ya?
0: Udah. Siapa belum lagi?
1: Ya, udah.
0: Ririn, Cynthia, banyak.
1: Iya, Ririn, Cynthia, Sintini.
0: Iya, Sintini.
1: Mas Pak Ijom.
0: Puan Ina udah tadi ya. Umi Sumi.
1: Ya, Puan Ina belum. Sama Mak Ripanya. Dia minta keripik tapi dibawain, enggak dapat alamatnya, kami nyasar sama Anum. Balik lagi kami.
0: Berarti ke Pantai Labu.
1: Iya.
0: Ya Allah, jauhnya.
1: Pakai mantannya naik kereta.
0: Ya Allah.
1: Itu pun telepon tak ada di sini dan ujungnya enggak dapat.
0: Ya Allah. Jadi enggak jumpa.
1: Jumpa lah, bawa pulang lagi lah si keripik itu tadi. Kasih kan nama yang sampai hijau kami. Tertinggal sampai hijau lagi. Bang Paris lah ya.
0: Iya.
1: Adalah semua-semuanya yang belum disamperin yang minta maaf ya.
0: Oke,
1: kan.
0: Oke deh.
1: Kontek dia tanpa terkecuali. Rasarikan satu.
0: Iya, rasarikan nanti marah.
1: Iya. Untuk Mbak Anu bertugas sampai tuntas aja ya.
0: Oke.
1: semoga tetap cantik selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya saya.
0: Iya Ibu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Bunda Eva ya di Pancur Batu ya. Mau request lagu Gerimis Mengundang, lagunya Melayu nih, Malaysia. Boleh ya di, kita buka lagi ya di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
2: Baru aja ya, buka langsung aku datang.
0: Silakan masuk, silakan masuk.
2: Belum mandi aku.
0: Aduh, itu lagi hujan, mandilah, mandi, mandi.
2: Cerita bahasa basi ya kan.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Aku lagi sakit.
0: Sakit apa?
2: Gigi montak dirontokkan.
0: Ya Allah, lebih baik sakit gigi.
2: Sakit hati.
0: Kebalik ya.
2: Kenapa obat tradisionalnya kak?
0: Apa itu obat tradisionalnya?
2: Apa itu biasanya, nanti aku WA-kan.
0: Oke deh, mau request lagu apa ini?
2: Biasa lah yang ngebit-ngebit itu.
0: Ngebit-ngebit ya. Lagu apa itu?
2: Kemarin udah pernah masih lagu Aziza.
0: Aziza. Aziza udah kayaknya udah pernah.
2: Udah ya.
0: Apa jadinya ini?
2: Apalah lagu ini lah. Apa? Lagu Tirasulan Emas saja yang.
0: Oke.
2: Nama enggak ya? Tadi okay. Lupa orang Pancur Batu itu ya, yang nama aku ya.
0: Udah loh.
2: Ada.
0: Udah tadi. Oh, telah kan nggak dengar kan? Hah.
2: Kemarin kan apa sih nunggu mau nelpon aja ya kan.
0: Udah lo dia tadi. Ini memang ya enggak didengarkannya ya.
2: Menunggu-nunggu nelpon ini ya kan.
0: Iya, oke Den. Nanti anu puterin ya.
2: Saya dan Ibu untuk Pak Jenderal Tanjung, Pak Agus, Pak Iman, Pak Latif, Pak apa lagi? Bapak-bapak lah ya kan. Opa Rasa, Bang Arman Asibuan, sama Bang Rizal Buana, Mas Paijo, Mas Jack, Bu Ratni, Bu Wati, Mama Rizki, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, Kak Eva Pancur Batu, Puan Ina, Amel, Cynthia.
0: Oke, sudah semua kayaknya nih ya.
2: Apa kan luar kepala nih?
0: Iya dong, harus dong.
2: Iya,
0: betul
2: memang kalau aku.
0: Baiklah, nanti anu puterin ya.
2: Insyaallah nanti tamu ciek ya kan.
0: Tamu ciek kalau misalnya masuk ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Untuk kembaran Hanum.
0: Iya.
2: Persen sekeluarga.
0: Amin.
2: Siap pulang dijemput kok ya kan, nggak mesti hati-hati
0: jalan
2: ya.
0: Iya dong, harus dijemput.
2: Jemput itu ya, nggak iya. Tidur ya kan. Siap pulang. Selamat keluarga, selamat datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi Bu Farida ya, request lagu Tirai Sulam Emas ya, yang versi DJ Remix boleh ya. Kita buka lagi ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih ya. Belum lagi yang Anum sebutin. Halo, siapa malam perempat?
3: Selamat malam perempat. Assalamualaikum. Kok Anum?
0: Waalaikumsalam Puan Ina.
3: Siapa yo?
0: Puan Ina.
3: Tanda ya.
0: Kalau suaranya yang lembut-lembut itu Puan Ina.
3: Masa lembut.
0: Iya dong.
3: Itu.
0: Kalau aku kan suaranya serak-serak besek. Memang udah bawaan suara ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tak lagu lah.
0: Apa tuh? Mau lagu apa tuh?
3: Lagunya Tak Mengapa.
0: Tak Mengapa, lagunya Melayu lah pastilah.
3: Dari apa? Dari Iraman Hasan.
0: Iraman Hasan. Baiklah kita
3: dari
0: coba buka.
3: Dari Malaysia.
0: Oke. Tunggu ya.
3: Tengok dulu, ada tidak?
0: Tak?
3: Ada tidak, tengok dulu.
0: Judulnya apa tadi?
3: Iraman Hasan.
0: Iraman
3: Tak Mengapa
0: Hasan.
3: Iya, itu kawan kita tuh.
0: Judulnya apa?
3: Tak Mengapa.
0: Tak Mengapa.
3: Judulnya Tak Mengapa.
0: Tak Mengapa.
3: Ade tengok dulu.
0: Bentar ya, lagi dicari.
3: Iya betul, dari Johor Bahru.
0: Tak Mengapa Rahman. Rahman Hasan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Itu suaminya siapa? Kak Ajijah Muhammad.
0: Oh, iya nih ya. Kayaknya lagunya ini ya, berdua gitu ya. Lagunya featuring ya, apa tuh namanya, duet ya? Enggak.
3: Tidak, sendiri dia.
0: Sendiri, ya tapi ini Rahman Hasan Azizah Muhammad, ya.
3: Azizah Muhammad biniknya.
0: Iya, dia satu album kayaknya.
3: Iya, biniknya itu.
0: Baiklah, nanti anu puterin ya.
3: Tak Mengapa kan?
0: Iya, Tak Mengapa.
3: Nah, itu kesukaan kami sama Bang Irfan tuh.
0: Ini mantap kali.
3: Lagu apa ada juga, tapi tidak sekarang diminta. Apa, Surga Idaman.
0: Boleh lah tuh besok.
3: Tidak, besok-besok aja.
0: Iya, besok-besok aja lah.
3: Tak Mengapa malam ni.
0: Iya, boleh.
3: Itu setiap tu lagunya, Joko itu kesukaan kami tuh.
0: Iya.
3: Salam-salam, Bo.
0: Boleh lah.
3: Salam-salamnya terutama sekali untuk Kak Anum dan sekeluarga, juga suami saya Bang Irfan. Untuknya juga Bang apa tuh, Bang Paijo, sama Bang Adi Kenjer, Bang Jack, juga Pak Jainuddin, juga Pak Wati yang ada di Tamora juga. Buatnya juga Bang Musub yang ada di Tautan Kuis juga buatnya. Siapa lagi, lupa lah saya.
0: Banyak lah disebutkan satu-satu.
3: Oh, Bang Faris.
0: Bang Faris.
3: Bang Faris juga buatnya. Bang Anto Sentis buatnya, Kak Eva Pancer Batu dengan Bang Faironnya. Buat Kak Farida Sembada juga dengan buatnya Ibu Ayang Farida. Juga buatnya Ibu Ida STN. Ibu Ratni juga, Rani Seringkan juga. Buat Bunda Happy, Mama Bunga, Bang Bambang dengan Kak Jamila. Juga buatnya Bang Marlon.
0: Iya.
3: Tak lupa.
0: Iya, tak lupa dengan penyiar idola, ya kan?
3: Iya, penyiar idola kita. Sama dengan Kak Anum.
0: Aku juga kalau pendengar aku idolanya ini, mengidolakan Bang Marlon.
3: Oh iya?
0: Iyalah.
3: Kalau udah Kak Anum sama Bang Marlon tuh di penyiar, saya suka.
0: Iya.
3: Tapi sayang suaranya di sini kurang jelas.
0: Iya, di Pantai Labu ya.
3: Iya, tapi suaranya agak-agak lah. Tapi boleh juga dengarkan dari radio kecil nih, radio HP. Tapi kalau radio saya yang besar tuh
0: tak masuk. Suaranya. Oh gitu, nanti dibilang lah dulu ya.
3: Laporlah pada Pak Ketua.
0: Sekarang udah ibu-ibu di sini. Ibu-ibu kepalanya.
3: Ibu-ibu kepala ya?
0: Iya. Yeah.
3: Apa bisa ibu-ibu jadi kepala?
0: Iya, bisa lah. Ya bisa lah, itu dia.
3: Ada tip salam ya sama ibu apa tuh, Ibu Tanti?
0: Oh, Bunda Tanti boleh. Biasanya dia dengar yang... nih.
3: Ibu Tanti ya.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga Ibu Tanti dengar ya.
0: Iya. Yeah.
3: Salam penuh kasih sayang.
0: Iya.
3: Penyiar yang lembut suaranya.
0: Benar sekali.
3: Semua-semua aja lah kak.
0: Iya. Oke deh.
3: Besok malam kakak tugas lagi kak.
0: Kalau malam besok itu Abang Marlon kita dong.
3: Nanti awak teman-teman dapat jalur minta lagu Surga Idaman awak nanti.
0: Iya, besok Anum jumpa sama dia, Anum bilang lah.
3: Jadi itu penggemar Bang Irfan Effendi, nanti buka radio biar dengar dia.
0: Iyalah. Oke, nanti Anum puterin ya.
3: Marah pula nanti yang belakang mau naik dia. Oh, ada satu lagi.
0: Apa tuh?
3: Pak Jainal.
0: Oh, Pak Jainal Tanjung.
3: Pak Jainal Tanjung.
0: Oke deh.
3: Maaf ya Pak Jainal, kita lupa tadi. Semoga sehatlah saya Pak Jainal ya.
0: Iya. Yeah.
3: Lagunya untuk kami berdua Bang Irfan Effendi ya.
0: Iya.
3: kan dia yang nyanyikan untuk saya tuh. Ya udah ya.
0: Oke.
3: Salam sehat untuk Kak Anum sekeluarga.
0: Amin.
3: Titip salam sama abang ya, abang suami Kak Anum ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya kita baca dulu lah ya dari WhatsApp nih, ada Pak Abdullah. Gara-gara dia ngirim foto nih. Ya ampun, makasih ya Pak Abdullah. Foto kita ini bareng-bareng kemarin. Halo, assalamualaikum Hanum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Minta lagu Melayu judulnya Undangan Merah Jingga dari Boy Sandi. Salam-salamnya Adi Genjer, Pak Anto, Yusrija, Lopa Rasa, Paris, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bu Eva. Salam hormat untuk keluarga dan buat rekan-rekan fans Pro 4. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Wih, ini cantik-cantik kali kita ya kan Pak. Bapak ganteng lah di sini ya kan. Ini buat Pak Edi Karo, tadi ada request lagu tapi Anum gak tahu judulnya. Coba diketikkan lagi judulnya ya Pak. Nanti Anum puterin dulu nih lagu yang sudah masuk, ada 3. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ini lagu dari Slam, Gerimis Mengundang.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Gentlemen, please welcome. Open up.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pastinya masih bersama Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya, karena sudah ada ini menumpuk nih WhatsAppnya ya. Ada siapa di sini? Ada assalamualaikum Kak. Nama saya Ahmad, warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Boleh request lagu Iwa Peyek ya Kak, buat Kakak buat tugas sampai tuntas. Makasih Kak. Assalamualaikum ya. Nanti anu puterin ya nih lagu Iwa Peyeknya ya, dari Ahmad ya di Helvetia. Lanjut ini tadi Pak Edi Karo ya. Oh ini RK Diola. Oke, berarti RK Diola dulu nih ya, baru Iwa Peyek ya. Karena ini Pak Edi Karo dari tadi nih, cuma Nanung tadi gak tahu nih request lagu yang mana. Rupanya RK Diola, tulisannya RK gitu Pak. Makanya yang tadi Nanung nyari gak dapet nih ya kan. Kita baca lagi nih, ada Pak Bu Ratni ya, Siti Aisyah Ratni Martubung ya. Selamat malam, sama malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Sehat. Bu Rani request lagu Pahlawan Merdeka tapi keroncong ya. Kebetulan nih besok hari kebangkitan nasional ya. Besok kami upacara nih Bu. Cocoklah lagunya ya, Pahlawan Merdeka nih ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur, terus Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Pak Anto, Pak Andi, Umi Sumi, Ceng Tini, Bu Wati, Parida Sembada, Ira Tarigan, Puan Ina, Bu Susana, terus Bu Epa, Opa Rasa, Uda Rizal Pratama, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum sehat-sehat sekeluarga ya Mbak Hanum, yang manis, makasih dadah bye-bye. Banyak kali Bu Ratni gak pernah bisa nelpon katanya, nanti coba lagi ya Bu ya. Ini memang lagi Hanum gak buka dulu teleponnya karena banyak banget ini. Udah berapa? 1, 2, 3. Ini tambah lagi nih. Ini udah lama kali nih gak WA nih. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Hanum, hadir Ibu Nomi Cipa, Numi Warni Cina Padang katanya ya. Request lagu Kalau Kaca Jadi Intan dari Tia Ramon featuring Asmi Dar Darwis. Salamnya buat calon suaminya Bu Ibu ya. Calon suaminya Ibu, Uda Eri Tanjung SE, Uda Yusrizal Pratama, terus Bunda Eri, Bunda Dona Cinta, baru Kak Putri.

Trimadu, Pak Ngah alias Uwak Tampan ya, Wak Iwan, Ayah Iwan, Pak Habib, Opa Rasa, Mas Sutri CMC, Mas Edi Genjer, Pak Tusam, buat Anum selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. 1, 2, 3, 4, 5 satu lagi nih. Selamat malam perempat, assalamualaikum Hanum, kakak Ira Tarigan di Prapat, lagu Rungkat ya. Salam buat Pak Ijo, Pak Jainal Tanjung, Pak Al, Buratni, Umi Sumi, KKS apa? Kirim-kirim salam. Hanum selamat malam dan sampai dan tugas sampai tuntas ya. Oke deh, terima kasih Kak Ira Tarigan. Oke, nanti Anum puterin nih lagunya ya. Kita puterin dulu lagu dari Rani Borupelawi ya, yang di request sama Pak Edi Karo, yang judulnya R. Kadiola. Tadi gak tahu nih judulnya, tapi baru ini tahu ya. Baru nanti kita lanjutkan ke lagu yang di request sama Bang Ahmad Elvetia. Lanjut nanti lagu yang di request sama Bu Ratni, baru Ibu Nomi Cipa, terakhir nanti lagunya Kak Ira Tarigan ya. Pasti karena Bang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-4248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih di Pro... Iya, sudah ada yang nelfon ya. Masih di Sapa Malam Pro 4 ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo.
1: Sapa Malam Pro 4.
0: Iya, Sapa Malam Pro 4.
1: Dengan selamat siap... borngi tuh.
0: Iya, selamat borngi.
1: Baru kabar mi borngion.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, mulau denggan-denggan.
0: Ola.
1: Mengidu lagu selamat ulang tahun tau.
0: Kepada siapa?
1: Itu ku Jerman 15.
0: Oh, Putri Madu.
1: Ola, ulang tahun dia yang keseras 60.
0: Wah, mengeri kali.
1: Iya, pokoknya selamat ulang tahun lah, sehat.
0: Itu lagunya yang nyanyi siapa?
1: Oh, itu Parindina. Margaret.
0: Margaret. Lagu Batak.
1: Ola.
0: Oke, bentar ya, num cari dulu.
1: Jelaki.
0: Oke.
1: Dan tahu jolo dah. Untuknya Pak Tanjung belum on air. Pak Parasa juga, Bang Jack juga, selamat malam yang belum on air. Umi Sumi juga, Pak Babang juga di BJ. Adanya Buda Ginting juga, selamat malam. Untuknya Buda Epal di on air. Mas Adi Genjer belum. Pan Ina juga sama Bang Irfannya. Selamat malam Bu Ratmi juga, sehat-sehat Bu Ratmi. Itu Pari Dada juga dari di Sambada ya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat di sana. Udah S. Rijal, Bang Rijal Buana juga, Bang Al juga, Pak Buah sama Bu Nur Hayati. Untuknya siapa tadi adik? Bu Nomi Cipa tadi ada ya, WhatsApp ya.
0: Iya, Nomi Cipa.
1: Iya, ada juga. Untuknya itu Ira di Perapak sana juga tadi ada. Selamat malam, sehat-sehat juga di sana. Untuknya itu si siapa lagi ya? Lupa aku jadinya. Gimana ya? Umur pun baru 20 lebihnya. Kenapa cepat kali lupa aku? Gimana ini?
0: Umur tidak bisa berbohong.
1: Baru 20 lebihnya.
0: Umur 20 20 itu. Lebih 20-an.
1: 20 lebihnya banyak kali.
0: 20 lebih 2 kali lipat.
1: Yang penting walaupun enggak bisa beri, yang pasti didoakan Pom BG Pro 4 set Sazulina.
0: Amin.
1: Itu juga set. Mulai tegodan.
0: Assalamualaikum.
1: Tuhan yo.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faijo. Bang Togar katanya dia namanya. Kalau ngaku-ngaku kok oke, bahasa Batak ya gitu dia. Kita buka dulu lah ya di 0618463115. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Halo, selamat malam Pro 4 Bunda.
0: Selamat malam Arman Hasibuan.
2: Iya Bunda, udah lama gak naik ini Bunda.
0: Iya, kenapa begitu?
2: Setelah kali masuknya.
0: Iya, banyak yang nelfon kalau aku yang siaran kayaknya ya.
2: Iya Bunda.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Marpoken aja lah Bunda, biar cepat ya kan.
0: Mantap, Marpoken, Tapsel. Oke, siapa-sapanya dulu?
2: Bukan Tapsen lo itu.
0: Iya, tapi di sini dimasukkan di Tapsel, padahal bukan Tapsel.
2: Iya, Roncah Tanjung Bali itu.
0: Oh, lo.
2: Iya, salam-salamnya buat ini tadi yang baru turun. Lupa dia enggak sapanya.
0: Enggak disapanya ya, lupa dia.
2: Iya. Mana ini Lai Togar ini?
0: Alah, Lai Togar.
2: Umurnya 20 tahun lebih banyak.
0: Lebih banyak dari 20 tahun itu katanya.
2: siapa? Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati.
0: Iya.
2: Parida Sembada.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Banyak. Bu Ratni.
2: Bu Ratni, siapa lagi?
0: Ira Tarigan, Sintia.
2: Si Ira tadi itu tak dibilangnya aku, sok kali dia itu, Pak. Jangan baru, begitu lah, Ra.
0: Baru siapa apa lagi?
2: Jadi lupakan Arman Nasibuan gitu. Ini si Ira ini. Iyalah, ya Raya. Jangan lagi begitu ya. Nah, itu Susana Buru Ginting. Ayang Parido. Bang Al. Bang Al Oparasa, Anto Sentis.
0: Banyak ini ha.
2: Jenol Tanjung. Yusri Rijal Pratama yang paling ganteng.
0: Sekota Medan ya.
2: Jack Jackson Dopa.
0: Jackson Dopa.
2: Jackson Dopa lagi siapa lagi ya? Centini. Bunda Dona. Sudahlah, tak ingat lagi aku. Semua-semuanya lah ya.
0: Semua-semuanya lah ya.
2: Ya, biar cepat. Mm-mm. Biar saling berganti ya kan.
0: Baiklah kalau
2: ini begitu. Ada kucing sebagian dilama-lamakan ya, biar dia sedih dianggapnya yang, padahal semua mau naik ya bunda kan.
0: Iya, banyak yang mau naik.
2: Gak usah dilain-laini kali bunda, kalau banyak-banyak kali komburnya jadi kan gak enak yang lain kan bunda.
0: Banyak yang dari WhatsApp juga kok, aman-aman.
2: Iya, enggak kalau dari WhatsApp enggak apa-apa, ini komburnya itu-itu juga yang diceritakan ya kan. Nah, oke ya bunda ya.
0: Oke.
2: Kedar masukkan aja itu bunda. Nah, buat bunda selamat tugas, semoga sehat selalu bunda ya.
0: Iya.
2: Bunda rezekinya tetap cantik.
0: Iya. Assalamualaikum. Dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request lagu, satu penelpon lagi di 0618463115. Halo.
3: Halo, berempat.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wira.
0: Wah, Wira, apa kabarnya Wira?
3: Alhamdulillah, redup-redup.
0: Iya. Redup karena malam sudah kayaknya ya.
3: Malam pun iya, baru pulang kerja pun iya ini kan.
0: Oh, pantas lah. Mau request lagu apa ini?
3: Dari Mandailing ya.
0: Iya. Haholongan Mandailing. Yang nyanyi ada nih tadi ya, Haholongan. Haholongan. Ini Maya KDI ya?
3: Iya.
0: Oke deh, nanti anu puterin ya.
3: Oke kakak.
0: Oke, sapa-sapanya dulu.
3: Itu tadi ada Kang Paijo itu ya.
0: Iya, itu tadi Mas Paijo.
3: Kang Paijo yang 20 kali 5 apa berapa umurnya?
0: 20 ditambah banyak-banyak lah.
3: Yang barusan turun siapa tadi kakak?
0: Itu yang barusan turun tadi Arman Hasibuan.
3: Salam kenal lah buat Bang Arman Hasibuan ya. Ada juga Pak Jenal Tanjung. Ada juga Bang Jack. Ada semua-semua yang lagi pantengi perumpat.
0: Yoi.
3: Buat kakak. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu.
0: Iya.
3: Yang pastinya jadi istri yang soleha.
0: Amin.
3: Makasih waktunya kakak ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih lagunya kita puterin ya. Ada 3 lagu. Ada Margaret, selamat ulang tahun untuk Kak Putri Madu yang katanya hari ini berulang tahun ya. Selamat berulang tahun, katanya 160 nih. Benar nih Kak Putri Madu. Terus requestan dari Arman Hasibuan tadi, Fadil Hasibuan, Marpoken ya. Dan lanjut nanti lagu Haholongan yang di request sama Wira ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya itu tadi requestan dari Wira ya. Request lagu Haholongan katanya Maya KDI ya. Tapi sudah menjelang pukul 24 nih ya. Anu kayaknya udah dulu aja nih. Tapi anu baca dulu ada satu satu WhatsApp terakhir nih. Ada Bang Togar ya. Assalamualaikum itokku. Bang Togar ini di Bukit Tinggi ya Bang rumahnya ya. Lupa aku tuh kemarin tuh bilangnya di mana ya. Itu aku Namurju request dah sasadaho. Salam Tusude fans RRI Medan spesial itokku Hanum Huta Suhud Mauliate Horas ya. Mauliate juga ya. Oke deh, terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada Bunda Epa, ada Parida, ada Puan Ina, ada Pak Abdullah ya. Ada Edi Karo, ada Ahmad, ada Bu Ratni, ada Nomi Cipa, terus ada Kak Ira Tarigan. Ada Mas Paijo alias Togar ya, alias Wak Tampan. Terus Armana Sibuan kok Pak Tampan tapi ya. Wah ngah. Armana Sibuan terus Wira dan terakhir tadi Bang Togar ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini yang sudah bergabung. Udah sapa-sapa ke keluarganya, ke teman-temannya semua. Dan sudah request-request lagu ya untuk di Sapa Malam hari ini edisi 19 Mei 2026 ya. Sapa Malam masih ada lagi esok lagi di pada pukul sama ya, tepat-tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Langsung aja nih yang numputerin lagu terakhir nih ada Sasada. Sasadaho ya yang di request sama Bang Togar. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya, program 4 pukul 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Akan, kesempatan hari ini tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, solawat Hibzul Bilad yang mengenalkan sebagai penghantar setelah kumandang azan subuh ya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Baik abang dengarkan, saya Kiki Fosfara menemani Anda untuk edisi hari ini tanggal 20 Mei 2026 ya, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan tentunya menjadi inspirasi kita untuk bangkit ya, bangkit dalam keterpurukan, bangkit dalam kesedihan ya, bagi Anda yang mungkin mendapatkan lara hati, mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan ya, ataupun dalam keadaan yang lemah ya, kita harus bangkit karena insya Allah ya, dengan doa dan ikhtiar Allah akan menolong kita ya, dengan sesuai kemampuan kita tentunya. Baik abang dan rekan, di pagi hari ini lagu-lagu religi masih kita hadirkan sampai dengan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi, dan untuk informasi lainnya masih kita hadirkan untuk Anda jelang pukul 6 nanti kabar berita Pro 4, terus juga informasi seputar Sumatera Utara hari ini dalam sejarah Markobar dan ragam budaya Nusantara ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Promat FM, suara budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tempat beribadah yang langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, sudah Makmum Ar-Rasyid. Tadi jumpa ada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan memakam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Makanya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan. Makanya itulah ada di sini. Bentuk itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan nggak tahu lah kapan berakhir dia. Kalau itu dia. Maka ini sudah dibangun. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Ya, program 4 Tanah Medan Suara Budaya Nusantara mengarah jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini kita beberapa saat lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian mutiara pagi hari ini ya Bang Danaka. Dan insya Allah bersama Pro 1 nanti tentunya hadir untuk Anda ada Rika ya, Rika Putri yang menemani Anda di acara kajian mutiara pagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 dengan narasumber yaitu Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MSQ, dan tema yang akan disuguhkan yaitu motivasi kuantum Nabi Ibrahim alaihissalam ibadah haji dan visi peradaban tauhid. Untuk Anda bisa juga melayangkan pertanyaan dan interaksi ya selama acara mutiara pagi berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, insyaallah selalu sehat dan semangat dalam rangka ibadah haji. Seluruh jemaah dari dunia berhimpun dan bersatu bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamunya Rafika Putri.
2: Alhamdulillah. Ini Fika kembali bisa menyapa Ustaz lagi Ustaz ya.
1: Iya.
2: Ustaz, dengan tema pagi ini Nabi Ibrahim alaihissalam ibadah haji dan visi peradaban tauhid. Kalau begitu langsung saja Fika persilahkan Ustaz.
1: Baik, subhanallah. Fika dan seluruh sahabat mutiara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dahi anta maqsudi wa ribata matlubi a'fihi mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, sahabat budaya, subhanallah, 4000 tahun yang silam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memulai perjalanan peradaban tauhid di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang kering tak bertanaman, di lembah kering yang tak berair, dengan dua manusia yang kemudian rabbana inni askantu, menempat tinggalkan sebagian daripada keturunannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar. Dua manusia di bumi yang tandus tanpa air dan tanpa tanaman, di lembah yaitu inda baitikal muharram, yang dekat dengan rumahmu Ka'bah, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kesucian itu. Hari ini berhimpun jutaan manusia inda baitikal muharram, dekat dengan Ka'bahnya Allah, dalam rangka ibadah haji di bulan Zulhijjah yang insya Allah sesuai dengan keputusan Kementerian Agama, insya Allah kita akan bersama menyongsong Hari Raya Idul Adha di hari Rabu pekan depan, tepatnya di tanggal 27 Mei 10 Zulhijjah 1440.

0: dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu akan kukabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Inilah Nabi Ibrahim sebagai pemimpin peradaban tauhid. Dan alhamdulillah dilanjutkan oleh generasi-generasi nabi berikutnya dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, yang ujungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ishak alaihissalam, yang ujungnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya para nabi, abul anbiya wal mursalin, bapaknya agama tauhid. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim sampai hari ini, nama Nabi Ibrahim kita sebut-sebut selain kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kita sebut-sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi wasilah ketauhidan yang masyhur di dalam sejarah dan termaktub di dalam Al-Quran. Ada 69 nama Nabi Ibrahim disebutkan di 24 surat di dalam Al-Quran. Wazkur fil kitab Ibrahim, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar. Izqala li abihi, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim yang kemudian berdakwah langsung kepada ayahnya, berdakwah langsung kepada bapaknya, wahai bapakku, wahai pamanku, maka engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun. Di surah Maryam diwaktukan di surah 19 ayat 41 dan 42. Karena dalam kisahnya paman dan ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala. Tidak hanya kepada ayah dan pamannya, Nabi Ibrahim juga langsung menyampaikan itu kepada Raja Namrud yang hidup pada masanya, kepada para pembesar-pembesar yang hidup pada masanya, bagaimana mereka menyembah berhala itu. Sabilillah, dan sampai sekarang akhirnya kita bersama berada dalam tauhid. Visi peradaban tauhid yang hari ini hadir di Makkah, jutaan manusia dengan takbir yang sama, jutaan manusia dengan ruku dan i'tidal yang sama, dengan sujud yang sama, dengan tawaf yang sama, dengan sa'i yang sama, bersama di Armusnah, wukuf di Arafah, insyaallah dengannya disempurnakan dengan mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, jamarah dilakukan oleh seluruh jemaah adalah tapak kilas peradaban tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu adalah ibadah haji, simbol peradaban tauhid di dunia. Bahwa 4000 tahun yang silam sampai hari ini ada jutaan manusia yang sedang berhaji, ada miliaran manusia yang sedang menghaji sesuai dengan musim haji ya, setiap datangnya musim haji itu. Allah alam bisawab. Demikian Rafika sebagai mukadimah kita.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita sudah punya pertanyaan dari Ibu Aslah di Laudendang. Assalamualaikum Ustaz, kalau jemaah haji wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, bagi kita yang di tanah air ini, apa yang harus kita lakukan dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, subhanallah, tentu ini merupakan bulan yang mulia dan hari yang mulia. Ya, termasuk 10 yang dimuliakan dan dijanjikan Allah daripada 10-10 hari yang disebutkan dengannya di surah Al-Fajr, walayalin ashar, dan demi 10 hari ya, ashar malam 10 hari, ada 10 Muharram yang dimuliakan dengannya, ada 10 malam akhir daripada bulan suci Ramadan, Ashrul Awakhir, dan ada pula 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemuliaan di dalamnya pahala berlipat ganda. Tidak ada amal ibadah di hari-hari lain yang menyamai keagungan amal salih di 10 awal Zulhijjah ya.

0: bahkan jihad yang mengorbankan jiwa dan harta tidak dapat menandinginya kecuali jihad seorang yang gugur, ya, dan hartanya habis di medan perang. Disunnahkan puasa ayyamul bid, memperbanyak puasa sunnah, khususnya mulai dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kemudian ada keutamaan khusus di puasa Arafah, yaitu berpuasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah memiliki keutamaan luar biasa. Yakni apa, Bu Asla? Dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Memperbanyak zikir dan takbir, dianjurkan memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir pada hari-hari tersebut, ya, khususnya di hari-hari raya Idul Adha dan Tasyrik, ya, 3 hari setelahnya. Pelaksanaan ibadah puncak pada periode puncak ibadah umat Islam melakukan itu ibadah di tanah suci serta penyembelihan hewan kurban. Inilah beberapa amalan-amalan, ya, di hari yang mulia walayalin asyar, dan 10 hari daripadanya yang dijanjikan dalam surah Al-Fajr, 10 hari termasuk di antaranya adalah 10 hari Zulhijjah. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita lanjut Ustaz, ya. Pertanyaan dari Nina di Bromo. Ustaz, kalau tentang kurban, bagaimana hukumnya untuk orang yang tidak pernah kurban walaupun sebenarnya sanggup secara ekonomi, hanya menunggu daging kurban saja, apakah ada hukumnya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Memang sampai kesepakatan ijma' ulama menyebutkan dia sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat kuat mendekati wajib. Tapi begitupun Nabi pernah bersabda dengannya dalam hadisnya, siapa-siapa di antara umatnya, di antara kita selaku hamba, yang mempunyai, ya, kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, ya, maka jangan mendekati, kata Nabi, untuk tempat sholat kami. Ya, jadi hukum asal berkurban adalah sunnah mu'akkad. Ya. Tapi ada hadis, ya, yang menyampaikan dengannya bahwa, ya, pendapat sunnah mu'akkad ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana Indonesia mengikuti kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki dan Hambali. Ya. Adapun mazhab Hanafi melihat kondisi tertentu ia bisa menjadi wajib, ya, karena ada kemampuan yang dimiliki oleh daripada hamba tersebut atau umat Nabi tersebut, maka Maliki mengatakan, Hanafi mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya, ini bagaimana kita mengartikan ketika Nabi memberikan peringatan, ya, kepada kita bahwa siapapun yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka Nabi mengatakan jangan dekati musholla atau tempat sholat kami, dikatakan Nabi, illa fa'ina al-kausar fa'salli li rabbika wanhar, maka Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dengannya dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Nur Hafni Siregar di Pancing. Ustaz, bagaimana kalau kita kurban atas nama orang tua yang sudah tiada? Apakah orang tua masih dapat pahalanya?
0: Iya, baik, subhanallah. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya mubah, dibolehkan, ya, karena bagian amal yang diperuntukkan daripadanya untuk orang tua, diniatkan untuk orang tua. Tentu kias ini mulai daripada badal haji dengan ibadah haji. Ada haji yang bisa dibadalkan, ada umroh yang bisa dibadalkan. Ini menjadi kias. Salah satunya mengapa ada amalan, ya, yang dengannya bisa diniatkan atas nama orang lain, khususnya orang tua kita. maka ini merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, termasuk dengannya membangun masjid atas nama orang tua. Maka diniatkan atas nama orang tua, insya Allah anaknya juga mendapat keberkahan dalam bentuk kebaktian kepada orang tuanya. Jadi mendapat dua kebaikan pahala, orang tua yang mendapatkan pahala daripada apa yang diniatkan, dan anak yang mendapatkan keberkahan pula, ya, dari bakti seorang anak yang diniatkan untuk kedua orang tua, dua-duanya mendapatkan kemuliaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma.
1: Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya dari Pak Fahri di Palukurau. Ustadz, kemarin saya mendengar di sosial media tentang kurban, bahwasanya pelaksanaan kurban di halaman masjid dan memakai fasilitas masjid katanya haram. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena selama ini kami melaksanakan penyembelihan hewan kurban di pekarangan masjid dan memakai airnya. Silakan Ustadz.
0: Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk daripada ya perbedaan pendapat, ya. Nah, termasuk tadi yang disampaikan bagaimana ya hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ada yang menyampaikan ya tidak boleh, ada yang menyampaikan membolehkannya. Kalau kita menurut beberapa mazhab, contoh mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal kecuali jika almarhum pernah berwasiat semasa hidupnya, jadi harus ada syarat wasiat. Tapi menurut mazhab Hambali dan Hanafi membolehkan secara mutlak berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Adapun mazhab Maliki mengatakan makruh hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Ya, jadi perbedaan-perbedaan dalam tata pelaksanaan itu termasuk daripadanya ya tadi berkurban. Itu sebagian ada yang mengatakan ya tidak diperbolehkan, ya. Tapi kita melihat kebiasaan yang awam memanglah tempat fasilitas sebagian besar yang dimungkinkan dengannya untuk melaksanakan kurban. Dan yang kedua adalah syiar bersama, bagaimana kurban itu dapat disaksikan bersama-sama. Wafarokna alihim fil akhirin, wafarokna alihim fil akhirin, bagaimana yang merupakan tapak kilas peradaban Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah penyembelihan, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu simbolnya adalah anaknya yaitu Ismail alaihissalam, yang kemudian wafadainahu bizibin adzim, dan Allah ganti dengan kurban yang agung yang akhirnya hari ini kita lakukan. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Noh di Palukurau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, anaknya sendiri. Sedangkan kita untuk berkurban domba ataupun sapi, namun kita berat untuk melaksanakannya. Tetapi untuk dunia puluhan juta kita keluarkan, kita tidak merasa sayang. Bagaimana Ustaz?
0: Iya, baik. Inilah dia simbol, benar sekali. Jadi sejatinya berkurban itu adalah menyembelih cinta hubungan dunia. Ya, memang pada sejarah itu yang paling dicintai Nabi Ibrahim adalah anaknya, ya, Ismail alaihissalam, yang telah ditunggu, ya, sebagai anak semata wayang 80 tahun lebih Nabi Ibrahim menunggu daripada lahirnya dengan doa Rabbi hadli minas salihin, diabadikan dalam surah As-Saffat. Ya, jadi ashabifillah, simbol daripada cinta dunia itulah yang sejatinya disembelih dalam kehidupan kita. Apa cinta duniamu tertinggi atas sebagaimana cinta Nabi Ibrahim? Kalau terkait berkurban hewan saja, dikisahkan Nabi Ibrahim pernah berkurban satu lembah hewan, bukan satu ekor, dua ekor, kambing, sapi dan unta, ratusan kambing, ratusan sapi dan puluhan unta yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ada yang lebih dia cintai dari itu di dunia, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Maka dengannya Allah meminta daripadanya mengkurbankan dari apa yang paling dicintai. Simbol kurban sejati ya harusnya mengajarkan itu. Allah a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Dan pertanyaan dari Vina di Binjai, Ustadz, saya sering lihat orang yang pekerjaannya tidak baik tapi lebih cepat kaya daripada kita yang kerjanya halal, sampai kadang saya iri dengan kehidupannya. Bagaimana Ustadz?
0: Iya, begitulah dikatakan dengannya ya oleh ulama kita tentang keinginan manusia itu yang membuat kita tidak bersyukur itu kan, pertama keinginan yang belum waktunya, ya, memang belum waktunya untuk diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita tidak bahagia padahal memang belum waktunya, ya. Kemudian yang kedua, sudah diberi keinginan itu, tapi keinginan yang melebihi takdirnya. Kemarin mintanya nikah, ya kan, sudah nikah, begitu nikah minta takdir yang lain, coba kalau sama dia, gitu ya Mbak Rafika ya.
1: Bisa jadi
0: kemarin maunya punya anak, ya kan, kemarin katanya maunya kerja, gak pakai syarat loh itu, udah kerja di RRI, coba kerjanya ya. Jadi honor aja boleh lah, gitu, jadi honor, coba kalau jadi P3K, coba, begitu dia. Kita nih kalau pas minta di awal, pas belum waktunya dikasih, kita dengannya kecil hati kita. Ini sufi dari Persia, Syekh Abdullah Al-Busrani mengatakan, ya, sudah dapat nanti sudah, ya Allah sepeda motor ya Allah, ya Allah mobil ya Allah, dikasih sepeda motor, lanjut lagi nafsunya keinginan yang lebih takdir ya, kalau bisa ya Allah jangan Avanza, jangan Kayla gitu ya, sudah dikasih omikannya Fortuner gitu ya. Yang ketiga ini tadi dijadikan bagian dari penyakit hati manusia, yaitu keinginan takdir yang menurutnya baik ya, daripada takdir orang lain berpindah kepadanya. Inilah tiga penyakit keinginan hasrat manusia yang menyebabkan tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bahagia seumur hidupnya. Maka takdir terindah adalah apa yang kita jalani hari ini. Rezeki terindah adalah apa yang kita miliki hari ini. Itulah kebahagiaan kita. Allah Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, pertanyaan dari Fikri di Medan. Ustaz katanya Allah Maha Besar. Minta saja kalau kita berdoa dan minta secara detail. Ataukah sebenarnya kita tidak boleh seperti itu kepada Allah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, istajibu ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka pasti aku akan menjawab. Fima urid wa laysa fima turid, dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kalau meminta kepada Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya, maka sesuai dengan maunya Allah, bukan dengan maunya dengan maunya kita. Ya, mintana min ni'ma ayarzuqu Allah wa yakfika. Sesempurna-sempurna nikmat itu, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, adalah atas apa-apa yang diberikan kepada engkau dan itu menjadi sempurna di hatimu, kaya di hatimu, cukup di hatimu. Jadi rasa cukup itu adalah puncak kekayaan seseorang. Kalau tidak ada rasa cukupnya, ya, maka dia tidak akan pernah merasa kaya. Kenapa sih para koruptor yang punya duit miliaran masih korupsi? Karena dia masih merasa miskin, tidak pernah merasa cukup. Maka sebaik-baik rezeki ada, sekecil apapun rezeki itu, kalau kita merasa cukup, maka kita akan bahagia. Sebaliknya, wayamna'aka ma la yudrika. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah memberikan rezeki kepada kita? Ya, tentunya Allah tidak akan memberikan lebih kepada dirimu kalau rezeki itu membuatmu jadi yudrika, membuatmu jadi tersesat, membuatmu jadi berbuat dosa dan maksiat. Jangan-jangan karena keterbatasan kita hari ini, maka terbataslah maksiat kita. Kalau kita mikir narkoba, mikir dugem, mikir semuanya, makan aja susah ya Mbak Rakita ya. Makanya kalau sudah miskin masih berbuat dosa, sampai mencuri untuk pakai narkoba dan semuanya, kan melampaui batasnya. Padahal dimiskinkan Allah supaya dia tidak mempunyai ruang untuk berbuat dosa yang lebih besar. Sarifillah. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Bukan Allah enggak mau beri. Nanti kalau dikasih, semakin jauh dari Allah, maka pastikan dirimu Dan setiap rezeki yang diberikan tidak menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti rezekimu bertambah seperti kayanya Nabi Sulaiman. Seperti kayanya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada wakafnya berbentuk hotel. Sampai sekarang Abdurrahman bin Auf sampai sekarang ya ada dengannya Habib dari Aceh yang punya hotel di Aceh dan setiap jemaah Aceh yang berhaji ribuan orang itu mendapatkan 2000 rial dari wakaf seorang Habib yang tanah wakafnya dibangun jadi hotel dan didermakan kepada seluruh jemaah haji Aceh setiap tahun. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan pertanyaan dari Bapak Udin Depari. Assalamualaikum Ustaz, kalau sholat tobat dikerjakan 6 rakaat berarti 2 rakaatnya salam ya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya baik Bapak, sholat tobat 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat sebanyak mungkin karena kita tidak tahu sebagai apa dosa yang kita miliki ya. Jadi memang 6 rakaat per 2 rakaat memang lazimnya sholat tobat 2 rakaat dua rakaat, dua rakaat, ya. Dan sebaik mungkin memang disempurnakan daripadanya di awal, ya. Mandi taubat biasanya dilakukan oleh para salih, orang-orang yang bersuluk di Torikoh, Nasabandia, Muqtabar, seperti di Sumatera Utara banyak tempat-tempat kita bersuluk, ya. Khususnya yang paling masyur adalah di Babu Salam, langkat di bawah bimbingan dan tauliah Tuan Guru Besilam ya, yang hari ini yang ke-13 ya, daripada turunan Syekh Abdul Khalidi, yakni Tuan Dr. Syekh Zikmal Fuad ya. Jadi sholat sunat taubat dapat dilakukan sebanyak mungkin, dua rakaat dalam rangka apa? Dalam rangka memang banyak dosa dan kesalahan. Allah Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada hari ini Ustaz. Ustaz boleh minta closing statement dan doa penutupnya Ustaz.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, sahabat budaya, inilah legasi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana haji dan peradaban tauhid, peradaban bertuhankan Allah 4000 tahun lamanya menjadi bagian dari warisan Nabi Ibrahim dalam setiap ibadah hajinya dan ibadah kurbannya adalah simpul dan simbol ketuhanan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersyukurlah kita yang kemudian lahir dan tinggal di tanah bumi mayoritas orang-orang hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita adalah mayoritas muslim terbesar di dunia, mengalahkan jumlah muslim yang ada di mana asal muasal lahirnya Islam itu. Nabi Ibrahim di bumi Palestina, Nabi Muhammad di bumi Makkah, sekarang menjadi negara Arab Saudi, jumlah penduduk muslim Indonesia melampaui dan melebihi. Maka marilah kita bersyukur di kota Medan, Sumatera Utara Indonesia, nama Allah dikumandangkan setiap azannya di jutaan masjid yang ada di dunia. Semoga hadapan tauhid dengan haji dan sholat yang menjadi warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa Rabbi jalni muqimas salati wa min zurriyati, ya Allah jadikanlah kami hamba yang mendirikan sholat, begitu pula anak cucu keturunan kami, demikian pula semoga dimudahkan diri kita, anak cucu kita, wa arina manasikana, dimudahkan kita mengikuti daripada kapak tilas manasik Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dalam rangka ibadah haji dan umrah. Jadi kita dan keluarga kita mudah haji, mudah umrahnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar.

0: kembali, selamat pagi Abang Dadakan. Kesempatan hari ini edisi 20 Mei 2026 ya, yang merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, memasuki tahun ke-118 Hari Kebangkitan Nasional 2026 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ya baik Abang Dadakan, di pagi hari ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan kabar berita perempat dan informasi seputar Sumatera Utara. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Ya, Fitri Lubis dengan judul lagunya Asal Janji ya. Jadi jangan ngasal janjinya gitu ya, karena laki-laki dipegang adalah janjinya. Bukan yang lain. Baik Abang Ra, di pagi hari ini saya Kiki masih menyapa Anda nih ya. Gimana kabarnya? Di informasi seputar Sumatera Utara ya. Terus juga ini informasinya tentang intensitas ringan hujan ya, yang mengguyur Kota Medan dan sekitarnya nih Abang Denaka. Dan tentu semalam itu 19 Mei 2026 ya, potensi hujan diperkirakan terjadi hingga malam. Nah mungkin di tanggal ini, tanggal 20 ini juga akan dalam kondisi yang sama ya, dimana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan sebagian wilayah Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya. Dan berdasarkan analisis, lapisan angin terpantau adanya sirkulasi siklonik di perairan barat Samudra Hindia yang membentuk belokan angin dan daerah konvergensi. Begitu Abang Denaka. Jadi supaya ya hati-hati ya dengan jemuran Anda karena berpotensi hujan ringan ya. Tapi kalau yang punya mesin cuci bisa dikeringin deh lah ya. Baik, pagi hari ini Abang Denaka kita akan hadirkan beragam informasi lainnya ya untuk Anda di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Kembali selamat pagi Abang dan Kakak, di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya dalam Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Ma'mun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik kian berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya.

Saat berada di dalam kuil Sri Mariaman, banyak patung dewa dengan beragam relief yang dihadirkan. Kuil ini dibangun untuk para pekerja perkebunan yang dikirim dari India untuk menjadi pekerja perkebunan milik Belanda. Karena semakin banyak umat Hindu di kota Medan, maka dibangunlah kuil tersebut. Hingga kini, kuil bersejarah tersebut menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing untuk melihat jejak umat Hindu yang ada di kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab, bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan ada Wihara Siu Sankeng. Wihara Siu Sankeng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu Sankeng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, Saudagar Chong Afi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Vihara Siu Sankeng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini berwarna kuning emas, dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Vihara Siu Sankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

0: Anak darah memakai pita, malam hari memasang belita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
0: Main.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo Batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Anda masih mendengarkan program apa Tanah Medan Suara Budaya Nusantara ya, di pagi hari ini, pagi yang begitu sejuk ya, untuk kita nikmati dan syukuri ya, karena itu tadi ya, Kota Medan berpotensi diguyur hujan hari ini ya Bang Danaka. Kita ke mana ya? Oke deh, yang pasti untuk Anda yang ingin mendapatkan beragam informasi yang terverifikasi. Nah, ini berita tuh harus yang terverifikasi ya, karena tidak sembarangan kita mengakses informasi yang berseliweran ya di mana-mana ya Bang Danaka. Untuk Anda yang ingin mendapatkan beragam informasi lengkap, nah di antaranya adalah rri.co.id ya. Anda tinggal klik rri.co.id, maka akan muncul tampilannya warna biru Abang Danaka, dan kotanya juga Anda bisa pilih. Saya sendiri karena berdomisili di Kota Medan, walaupun lahir di Kota Bandung selama setengah hidup saya. Dan ini bisa Anda akses ya, misalnya tentang budaya tuh ya, gampang banget. Jadi kita bisa lebih mengenal budaya, informasi budaya ya. Nah, ini diantaranya dari unggahan Anggila Rasati ya Bang Danaka melalui rri.co.id. Meski terdengar sepele, makan bersama dengan keluarga ternyata sangat bermanfaat. Selain menambah kehangatan dengan seluruh anggota keluarga, kebiasaan ini juga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis anak. Nah, jadi manfaat penting makan bersama keluarga si kecil. Dilansir dari halodoc.com, ada sejumlah manfaat penting yang bisa didapatkan untuk si kecil jika Anda sekeluarga membiasakan makan bersama. Pertama adalah mengajarkan kebiasaan makan yang baik, meningkatkan ketertarikan pada makan, membangun kedekatan dengan orang tua ya, dan menurunkan resiko gangguan makan pada anak. Tumbuh kembang anak juga lebih optimal gitu Abang Danaka ya. Banyak kebaikan ketika kita memulai hari ini dengan makan bersama. Ini menjadi apa namanya, menurut saya sih, ikatan emosional ya. Ketika seorang anak merasa bahwa ada kehadiran dari orang tuanya, baik orang tua yang diam di rumah ataupun yang bekerja begitu Abang Danaka, supaya lebih dekat lagi gitu ya. Baik Abang Danaka, kita hadirkan lagu-lagu yang asik deh ya di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, Abang Naka dan tentunya saya Ki Koswara masih menemani Anda ya. Lagu-lagu khas dari Prompat Medan menghiasi ruang dengar Anda di seluruh penjuru Nusantara, Abang Naka. Baik, untuk Anda di pagi hari ini tentunya kabar berita Prompat masih kita hadirkan di spesial Hari Kebangkitan Nasional ya. Nampak untuk karyawan, karyawati sudah memakai baju korpri begitu ya, atau mengenakan yaitu tadi busana korpri ya, untuk melaksanakan upacara bendera. Dan mungkin juga di tempat Anda, Abang Naka, dan tentunya kami ucapkan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga jaya di udara. Kok jaya di udara ya? Mang Jaya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara. Kita jelang kabar berita Prompat sesaat lagi.
1: Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang Danaka, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan